dari New York menuju Lisbon. Lalu di tahun 1975, wilayah Sikkim di pegunungan Himalaya secara resmi bergabung menjadi negara bagian India. Dan integrasi politik ini berjalan damai berdasarkan hasil referendum dan juga pemungutan suara sukarela warga setempat Umpro 2. Nah itu tadi himpunan teman Umpro 2, himpunan peristiwa yang terjadi dan juga peringatan pada hari ini 16 Mei. Di tahun-tahun yang lampau tentunya mungkin ini hari yang signifikan juga buat kamu, punya agenda besar, punya kegiatan yang penting pada hari ini. Semoga semuanya dilancarkan. Untuk yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Dan teman Umpro 2, aku masih tentunya masih nemenin kamu ya. Ija masih menemenin kamu di Sepada Sikat, informasi singkat dan juga tepat di Sepada. Aku bakal ngasih informasi lainnya, jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
3: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bikin pagi kamu makin seru.

Demam wisata Korea di Indonesia nih masih tinggi banget nomor 2, dan itu terlihat dari hadirnya Korea Hybrid Travel Fair 2026 yang digelar di Gandaria City Jakarta pada 15 sampai dengan 17 Mei 2026 nih. Dan menariknya event ini menghadirkan promo tiket pesawat pulang pergi ke Korea mulai dengan harga 2 jutaan aja nomor 2 lewat program flash sale setiap hari pukul 7 malam nih. Gak cuman itu, pengunjung juga bisa berburu cashback hingga 2 juta untuk tiket pesawat, hotel, sampai dengan pengalaman wisata di Korea lewat promo. Dan pameran ini turut menggandeng sejumlah maskapai ya, seperti Korea Air, Garuda Indonesia, Asian Airlines, dan juga Malaysia Airlines nih, yang menawarkan harga spesial selama acara berlangsung, menghadirkan voucher belanja perjalanan hingga 4 juta. Wow, buat pengunjung tertentu nih, gak cuman soal promo liburan nomor 2, acara ini juga ngajak pengunjung mengenal sisi Korea yang lebih luas lewat tema Beyond Korea Travel Fair. Ada talk show juga, tips traveling hemat ke Korea, game interaktif bersama K-drama dan juga K-pop nomor 2, sampai pembahasan destinasi kampung halaman idol Korea favorit. Bahkan penyanyi Reza ya juga dijadwalkan tampil meramaikan acara. Menariknya lagi, di hari terakhir pengunjung kesempatan ikut undian tiket gratis tuh nomor 2. Nah, buat kamu yang memang punya agenda untuk kayaknya aku pengen deh liburan ke Korea gitu kan, nah boleh nih nomor 2, kamu cari-cari promo yang memang menghadirkan atau memberikan promo-promo tiket yang miring banget, terus ada plus-plusnya, ada bonusnya, dan segala macamnya nomor 2. Benefitnya banyak banget ya, apalagi di suasananya nih spring ya, kalau di Korea lagi mekar-mekarnya nih nomor 2. Wih, indah banget, pasti ada itu bunga-bunga yang, oh iya, cherry blossom nomor 2, pink-pink gitu, lucu. Terus pakai hanbok nomor 2. Wah. Makanya ini butter talk ya nomor 2 yang lagi viral juga di Indonesia. Wah, pengen ya nomor 2. Silahkan kalau kamu memang punya agenda di tahun ini, apalagi bulan ini juga long weekend-nya banyak nomor 2, silahkan diagendakan ya. Kalau cuannya memang ada, kalau belum ada ya nabung dulu nomor 2. 2026 masih panjang pokoknya. Nabung bisa lah, kan harganya juga cukup lumayan miring nih. 2 jutaan udah bisa pulang pergi teman pro 2 tiket pesawatnya. Menarik banget. Yuk kita agendakan teman pro 2, kita bareng-bareng jalan-jalan ke Korea ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini yang kertas. Ini plastik. Terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
3: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
2: Ini loh, wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
3: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
2: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
3: Hah? Sampai segitunya ya?
4: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
1: Biasalah, kan kantor kejar target.
0: Eh, BTW foto-foto dulu yuk.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Halo, Mira, tolong ya, bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
0: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
2: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
0: Siapa?
1: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
3: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Final 2026 FIFA World Cup ya. Ini dipastikan bakal tampil beda tahun ini nomor 2. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, FIFA menghadirkan halftime show ala Super Bowl yang akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Dan sejumlah nama besar dunia seperti Madonna, Shakira, BTS dipastikan ikut meramaikan panggung final terbesar sepak bola dunia tersebut nomor 2. Menariknya nih, konsep pertunjukan ini dikurasi langsung oleh Chris Martin bersama Global Citizen. Dan selain jadi hiburan spesial, halftime show ini juga jadi bagian kampanye penggalangan dana pendidikan global. Kehadiran BTS pun langsung bikin penggemar K-pop heboh nomor 2. Sementara Shakira kembali identik dengan atmosfer ya. Sampai belibet saking excitednya atmosfer Piala Dunia setelah sebelumnya sukses lewat lagu Waka Waka. Dan Shakira juga kan ngisi lagu yang sama, enggak ding, ada Day Day atau apa gitu nomor 2. Judulnya ya, lagu terbaru untuk Piala Dunia ke 2026 ini. Dan tentunya semaraknya makin gede nomor 2, semaraknya makin besar nih Piala Dunia. Sudah merambah juga. Tentu dong, karena TVRI dan juga RRI ini salah satu media yang memang menyiarkan secara langsung Piala Dunianya nomor 2 dari awal sampai dengan akhir nanti. Apalagi nanti ada halftime show ya. Wis, bakal seru banget sih. Ada Madonna, BTS, Shakira tuh. Apa gak pecah nomor 2? Gak sabar nunggu proses ya, proses seleksi. Asik, proses seleksi, bukan dong. Menunggu Piala Dunianya tentunya, siapakah yang menang nantinya. Terus shownya pasti pecah banget, luar biasa. Gak sabar nomor 2.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Di segmen terakhir Sepeda Sikat, informasi singkat dan juga padat ini, aku mau ngasih informasi juga yang gak kalah pentingnya Tom Pro 2, bahwa kamu bisa banget dengerin RRI Digital nih lewat genggaman aja Tom Pro 2. Tuh, dengerin radio seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke cuman dari handphone aja. Caranya adalah dengan download RRI Digital yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store. Nah, benefitnya banyak banget Tom Pro 2. Selain dengerin RRI seluruh Indonesia dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5, kamu juga bisa baca berita di rri.co.id. Ada berita dalam negeri dan luar negeri, dari politik, ekonomi, bisnis, hiburan, terus gaya hidup, semuanya komplit Tom Pro 2. Silahkan tinggal dibaca. Pokoknya beritanya aktual, faktual banget tuh. Jadi jangan takut kena hoax ya, karena gak ada dong tentunya. Selain itu kamu juga bisa nih menyaksikan podcast dengan berbagai tema dan juga topik yang seru banget. Tentunya nambah wawasan kamu, insight kamu Tom Pro 2. Ya, bisa nonton podcast, terus bisa dengerin musik sesuai dengan vibes kamu nih. Misal mau olahraga, boleh Tom Pro 2. Ada bikin playlistnya juga, bisa Tom Pro 2. Silahkan download RRI Digital sekarang juga ya, 0 rupiah. Kalau platform lain harus berlangganan ya, berbayar setiap bulannya. Kalau mau gratis harus kena shuffle. Kalau di RRI Digital, no, gratis 0 rupiah tanpa dipungut biaya sampai kapanpun tentunya. Jadi segera download RRI Digital sekarang juga Tom Pro 2. Selanjutnya bakal aku temenin lagi tentunya, ditemenin Ijadis pada Besti, bekal semangat tiap pagi. Ada topik seru yang bakal kita bahas nih, yang relate banget sama kamu dan juga anak muda. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Saatnya kita masuk ke segmen Sepada Besti, bekal semangat tiap pagi teman Pro 2, karena udah pukul 8 lebih 4 menit nih. Ada topik yang seru banget, yaitu tentang circle teman Pro 2. Circle kamu tuh lebih chaos atau lebih kalem nih? Nah, boleh ya join teman Pro 2 ya, boleh gabungan tentunya lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Tinggal cek aja IG story-nya, di situ ada question box, silahkan ketik circle kamu tuh seperti apa, circle pertemananmu chaos kah atau yang kalem-kalem, chill, elegan gitu teman Pro 2, cantik-cantik gitu. Nah memang ya teman Pro 2, ada circle yang baru kumpul 10 menit nih aja suasananya udah kayak variety show ya. Satu orang lempar jokes, terus yang lain ketawa sampai gak bisa napas nih. Belum lagi grup chat yang notifnya gak pernah sepi. Tapi ada juga circle yang vibesnya jauh lebih tenang, ngobrolnya santai, terus gak banyak drama juga. Kadang duduk bareng sambil bahas hidup pelan-pelan aja udah bikin nyaman. Dan lucunya dua tipe circle ini sama-sama merasa ya circle gue paling enak nih, film bagus nih teman Pro 2. Nah hari ini kita bakal ngobrol circle kamu nih lebih chaos atau lebih kalem. Karena ternyata tipe tongkrongan itu bukan cuman soal rame atau enggaknya suasana teman Pro 2, tapi juga berkaitan sama psikologi sosial kamu dan cara seseorang mencari kenyamanan. Menurut penelitian dari American Psychological Association, lingkungan sosial ini punya pengaruh besar terhadap tingkat stresnya, moodnya juga, rasa percaya diri, bahkan kesehatan mental seseorang teman Pro 2. Makanya ada circle yang bikin kita lebih lega ya, lebih hidup dan juga ngerasa diterima. Tapi ada juga lingkungan pertemanan yang justru bikin capek mental, dan tanpa sadar energi dalam sebuah circle sering membentuk cara kita ngobrol, bercanda, sampai dengan menghadapi masalah nih. Jangan sampai kamu salah circle teman Pro 2. Nah kalau dipikir-pikir, kenapa ya ada orang yang betah banget di suasana ramai sementara yang lain lebih nyaman di suasana yang lebih tenang teman Pro 2? Kita bakal bahas ya, asik, bakal bahas pokoknya tentang persikelan duniawi pertemanan ini yang tentunya memang sering terjadi ya di anak muda teman Pro 2. Gak cuma anak muda aja sih, orang-orang dewasa juga punya circle-nya masing-masing kok, bahkan sampai tua juga punya circle teman Pro 2. Entah itu isinya tinggal dua orang aja ya kan, biasanya tetap ada pertemanan itu. Nah sebelum itu, sebelum lanjut teman Pro 2, aku mau kasih puterin lagu ya, tapi ini dari Ndar Boy Gang teman Pro 2 yang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 ya, yang berjudul Wong Spele nih. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru sapaan akrab Ndar Boy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan juga video musik Wong Spele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenkraf, yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Gak usah lama-lama teman Pro 2, langsung aja kita puterin lagunya Ndar Boy Gang dengan Wong Spele.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: Lagi ngapain, Pa?
3: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo,

Masih membahas soal circle pertemanan nih, Pro 2 ya. Memang kita tahu kalau circle pertemanan itu ada dua tipe nih, yang betah banget di suasana rame, sementara yang lebih nyaman, ada yang lebih nyaman nih di suasana yang lebih tenang, produktif, terus gak neko-neko sama Pro 2 ya, isinya lempeng-lempeng aja, diskusi banyaknya daripada ketawa-ketawanya. Nah, ada orang yang kalau lagi capek nih malah cari tongkrongan rame buat recharge juga ada sama Pro 2. Karena ini semuanya memang dipengaruhi energi sosial ya. Dan tentunya energi sosial itu berbeda-beda. Semakin rame suasananya, semakin naik moodnya. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang justru cepat lelah kalau terlalu banyak interaksi sosial. Mereka lebih nyaman ke circle yang lebih kecil, obrolannya deep gitu kan, heart to heart ya, deep talknya lebih banyak atau quality time yang gak terlalu heboh. Nah, ternyata ini ada hubungannya juga sama konsep kepribadian dari Carl Jung tentang introvert dan juga extrovert. Orang extrovert nih biasanya mendapat energi dari interaksi sosial yang aktif, sementara introvert cenderung lebih nyaman dengan interaksi yang lebih tenang dan juga personal. Makanya circle chaos nih belum tentu cocok buat semua orang, dan circle kalem juga belum tentu membosankan, teman Pro 2. Menurut penelitian dari psikologi sosial, yang paling penting tuh bukan tipe circle-nya, tapi apakah seseorang nih ngerasa aman secara emosional di dalamnya. Karena circle yang sehat itu bukan tempat buat pura-pura jadi orang lain, tapi tempat di mana kita bisa ngomong tanpa takut dihakimi ya, nggak ada judge-judge ya, saling mengejudge, terus diterima apa adanya dan merasa nyaman jadi diri sendiri, nomor 2. Dan di circle itu tentunya harus mengajak kamu ke arah positif ya, malah bukan membandingkan dan segala macamnya. Kalau udah mulai membandingkan, ngajak ke sesuatu yang negatif, suka ke arah yang foya-foya dan segala macamnya, buat kamu lebih menderita hidupnya, lebih baik cut off from Pro 2. Karena ya memang semuanya itu ada pengaruhnya, apalagi circle pertemanan kamu nih. Jadi tetap hati-hati memilih circle kamu, mau yang kalem-kalem aja ataupun yang chaos, yang kocak, teman Pro 2, semuanya ada di pilihan kamu dan juga kebutuhan kamu tentunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
2: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
1: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Прогулка отцом, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Nomor 2, semua circle itu punya plus minusnya nih. Kalau circle chaos biasanya identik dengan spontan, ramai, penuh cerita, dan gak pernah kehabisan topik. Kelebihannya, suasananya yang lebih hidup tentunya. Lalu banyak pengalaman seru dan sering jadi tempat pelarian ya dari stres. Tapi minusnya, gampang banget miskomunikasi, terus terlalu impulsif juga, atau drama kecil yang sebenarnya gak penting. Sementara circle yang lebih kalem nih biasanya lebih stabil, minim konflik, nyaman buat cerita yang serius, dan kerasa lebih tenang aja nomor 2. Tapi kadang ya itu terlalu pasif ya, kurang spontan, atau sulit mengekspresikan emosi secara terbuka. Menurut penelitian tentang hubungan sosial anak muda, kualitas hubungan ternyata jauh lebih penting daripada jumlah teman atau seberapa ramai tongkrongan. Karena seseorang ini bisa tetap ngerasa kesepian di circle yang besar nomor 2, dan bisa ngerasa sangat diterima di circle kecil itu. Penelitian dari Harvard University bahkan menunjukkan bahwa hubungan sosial yang sehat adalah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kebahagiaan jangka panjang seseorang. Jadi ternyata yang bikin bahagia bukan sekedar banyak teman aja, tapi ngerasa benar-benar connect gitu teman Pro 2 ya, terhubung gitu. Nah sekarang kita dengerin langsung nih dari teman Pro 2, circle mereka nih lebih chaos atau lebih kalem sih? Ada Fargian nih, circle aku chaos banget sih kak, tapi justru itu yang bikin gak boring. Nah kalau memang circle yang chaos ini selalu asik ya. Apapun diobrolin, apapun diketawain nomor 2, mau temennya susah pun kadang ada ketawa-ketawanya juga, karena biar ringan aja ngejalaninya dengan asik teman pro 2. Lalu ada Rian nih, aku lebih nyaman circle kecil dan juga kalem nih, karena gak terlalu capek sosial. Mungkin introvert ya. Si Rian ini. Emang circle kecil tuh penting banget nomor 2, apalagi kalau besar kan banyak orang ya, terlalu crowded gitu kadang. Kalau circle kecil nih udah pasti memang yang kita pilih nih, sesuai sama kita, vibes-nya sama nomor 2. Terus itu tadi ya, mungkin introvert enggak terlalu capek untuk membuang energi atau menghabiskan energi untuk sekedar ketemu sama teman gitu nomor 2. Terus ada lagi Zia, menurutku sekarang lebih penting circle yang suportif daripada sekedar rame. Bener sih ini, karena banyak rame pun nomor 2 kalau mengajak kamu ke hal-hal yang negatif ya, suka clubbing dan segala macamnya, ya sama aja ngapain nomor 2. Yang penting tuh circle-nya tetap suportif ya, tetap mendukung kamu untuk berkembang ya, berkembang lebih baik tentunya. Terus ada siapa nih? Ada Dena nih, dulu pengen punya banyak teman, sekarang malah pilih yang tulus. Nah ini, kadang suka lupa nomor 2. Anak muda tuh seringnya cari banyak-banyak teman. Itu bagus nomor 2 untuk menambah apa ya, POV kita dalam memandang masalah. Tapi ya, seiring bertambahnya umur, kita tuh juga menjadi nyeleksi ya, teman-teman kita sebenarnya tuh seperti apa sih. Nah apalagi nanti dihadapkan masalah, nah ini bakal muncul teman-teman yang tulus teman Pro 2, teman-teman yang memang menemani kamu ya dari sedih sampai dengan senangnya, gak akan ninggalin kamu. Menarik banget ya teman Pro 2, karena semakin dewasa banyak orang nih mulai sadar kalau nyaman lebih penting daripada terlihat ramai. Dan itu nyambung sama fenomena sosial anak muda sekarang nih. Menurut riset dari Pew Research Center, generasi muda saat ini cenderung lebih selektif dalam membangun pertemanan karena semakin sadar pentingnya kesehatan mental dan juga emotional support. Makanya sekarang banyak orang lebih memilih circle yang lebih kecil, terus lebih suportif juga dibanding besar tapi melelahkan. Dan mungkin dari situ kita sadar juga nomor 2, circle yang baik itu bukan yang paling ramai dilihat orang. Circle chaos bisa jadi tempat ketawa paling random dalam hidup kita. Circle kalem juga bisa jadi tempat paling nyaman saat dunia lagi capek-capeknya nomor 2. Dan dua-duanya gak salah, karena yang bikin sebuah circle berarti bukan seberapa sering nongkrong, seberapa banyak isi grup chatnya, atau seberapa estetik fotonya kalau lagi ngumpul-ngumpul, tapi apakah kita ngerasa diterima, apakah kita bisa cerita tanpa takut dihakimi, dan apakah circle itu membuat kita berkembang bukan malah lelah sendiri. Karena pada akhirnya pertemanan yang sehat nih bukan soal selalu seru,
tapi soal tetap ada, bahkan di hari yang gak seru itu tuh Pro 2. Oh, wah, sayang sekali Sepada Besti dan juga Ija harus pamit sama Pro 2 di Sepada kali ini, karena tepat pukul 9 nanti kamu bakal bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Ada musik premier nih sama Pro 2, di mana kamu bakal ikut ya.

juga The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, langsung aja diputerin nomor 2 ya. Izzy turning out dulu di Spada. Ketemu lagi besok tentunya ya. Spesial nih buat kamu, ada lagunya Angie Carvalho dengan Remuk nomor 2. Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hey, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf.

0: Pradua.
1: Hai hai hai teman Pradua, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pradua. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pradua di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal. Kak Inggit nih siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali. Terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Pas Tengku ngobrol, Safik. Benar.
1: Ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya 2 dekade 2003
0: yang lalu. Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 kalau CP3 ya.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Oke.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan nggak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya,
0: emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka nggak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya, berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: waduh, itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali
0: asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya? Kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh, ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya, benar.
1: Berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Kucoba.
0: Oke.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi apa namanya juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Aku coba. Ya udah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana, depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang ya, kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia,
2: selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita cerita. Semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20
0: ya, comeback
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya. Okay. Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Kenapa
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay, jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: di Bandung. Yeah. Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Iya, 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji enggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau enggak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih. Saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya.
2: Iya, doa buat saya.
0: Oke, oke, oke.
2: Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah, ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Serupa Ambun, perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang baru nih gitu kan.
2: Orang baru.
0: Iya,
2: baru apa-apaan
0: nih. Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak melo sedikit ya ini ya.
1: Dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Nah, mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Sapnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum berarti. Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu dia juga komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku, bilang gitu.
0: Okay.
2: mau itu akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngobrol.
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara enggak usah diobrolin lah karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan? Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Enggak perlu dicari kesalahannya di mana karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta, ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
0: Benar. Iya.
1: Dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Iya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan. Okay.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudah lah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi. Lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film vaksin silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari
0: itu. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di
2: sukses.
0: Musikpreneur sukses. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat pagi teman berdua. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, udah saatnya untuk info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Dega Denny yang bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi pagi hari ini adalah Masjid Nabawi permudah akses jemaah calon haji lansia dan disabilitas. Informasi kedua datang dari pelanggan KAI, tembus 196.000 per hari selama libur panjang Mei. Informasi ketiga datang dari TNI di Lumajang, gelar komsos dengan warga. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Teman Pro 2 Masjid Nabawi mempermudah akses ibadah bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas selama musim haji. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pelayanan jemaah dunia. Layanan tersebut diumumkan otoritas Arab Saudi pada hari Kamis 14 Mei 2026. Kebijakan itu menjadi bagian peningkatan kualitas layanan haji di Madinah. Masjid Nabawi menyediakan kursi roda listrik dan manual di sejumlah titik pelayanan. Petugas juga menyiapkan mobil golf bantuan bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas. Pengelola masjid juga menyesuaikan jalur pejalan kaki, pintu masuk, dan lift khusus. Penyesuaian dilakukan agar akses menuju area sholat lebih mudah dijangkau jemaah. Selain itu, tersedia rute khusus menuju fasilitas utama dan area ibadah. Tim lapangan serta petugas panduan ditempatkan di berbagai titik pusat di masjid. Memperoleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatat jumlah pelanggan kereta api melampaui 196.000 orang per hari. Peningkatan volume penumpang tersebut terjadi selama masa libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus pada 13 Mei 2026. Data KAI menunjukkan akumulasi volume penumpang mencapai angka 393.703 orang pada 2 hari pertama masa keberangkatan. PT KAI terus melayani perjalanan kereta api jarak jauh maupun lokal bagi seluruh pelanggan. Hingga Jumat 15 Mei 2026, total penjualan tiket kereta api untuk periode perjalanan 13 hingga 17 Mei 2026 mencapai 778.318 tiket. Penjualan tiket tersebut diprediksi akan terus mengalami kenaikan seiring dengan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa transportasi.

Mamprodo Pemirsa Desa Jatisari Pos Koramil 082105 Kedung Jajak Serka Agus Wiranto melaksanakan komunikasi sosial atau komsos dengan pedagang sayur keliling di Dusun Jati Desa Jatisari Kecamatan Kedung Jajak Kabupaten Lumajang pada hari Jumat. Kegiatan berlangsung di RT 2 RW 3 Dusun Jati. Serka Agus menyapa dan berbincang santai dengan Selamat, pedagang sayur keliling yang setiap hari melayani kebutuhan warga di wilayah pedesaan. Suasana akrab mewarnai pertemuan tersebut. Serka Agus mengatakan Komsos merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial untuk memantau kondisi dan perkembangan situasi di wilayah binaan. Oke deh teman Prodo 2, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Prodo 2 berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

FM Produa Regime berteman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa. Siang yang sangat panas sekali hari ini. Oh my god, Jember. Kalau dilihat-dilihat dari suhunya sih sebenarnya 29 derajat. Tapi kenapa di luaran sana panasnya luar biasa ya teman Produa? Ah, sepertinya tidak mengurangi rasa semangat teman Produa untuk menjalani aktivitas hari ini karena long weekend ya. Jadi kayak ya udah sih Den, walaupun panas kalau misalkan jadwalnya memang udah waktunya ke luar buat outing gitu bersama dengan teman-teman, why not? Entah nggak tahu kenapa ya kalau liburan gitu teman Produa, mau dimanapun yang sifatnya itu outdoor gitu teman Produa dengan panas yang luar biasa, kayak ya udah bodo amat, ya penting aku dapat seneng gitu ya. Masalah nanti warna kulit yang berbeda dan sebagainya, udah pikirin nanti aja. Yang penting happy-happy, mumpung ada waktu buat long weekend kali ini. Dan pas banget di pagi hari ini Deni bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 di Produa Hitlist edisi 16 Mei 2026. Are you ready teman Produa dengan lagu-lagu yang bisa kamu atur playlistnya hari ini? Dari lagu manca, indo, boleh banget. Silakan dikirim aja requestan kamu di 081 559 70 8950.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Satu single dari miliknya Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Lagu ini benar-benar maknanya meaningful banget sih teman perdua lagu ini ya. Lagu dari penyanyi favorit Denny yang tentunya banyak sekali karya-karyanya yang dari liriknya teman perdua itu kamu akan bisa mengartikan atau memaknainya dengan cara yang berbeda-beda. Karena memang Sal Priadi ini handal sekali kalau misalkan dia itu membuat lagu yang sekiranya bisa dinikmati oleh banyak orang dengan berbagai POV gitu teman berdua. Seperti halnya titik ujung doa ini, itu lagu dimaknai tentang sebuah doa, harapan gitu teman produa dari seseorang. Apalagi kalau misalkan kita melihat dari music videonya, aduh itu lagunya benar-benar luar biasa banget sih teman produa ya. Jadi buat kamu yang memang relate dengan lagu ini, udah ada nih play buat kamu. Dan buat teman produa yang mungkin pagi hari ini juga pengen merasakan lagu-lagu yang lain ya, tentunya boleh banget teman produ bisa request aja lagunya pagi hari ini di 081-559-70-8950. Membuka awalan request pagi hari ini ada dari siapakah ini? Namanya sih Caca ya teman produ. Minta satu single dari miliknya Sabrina Leonor yang hahaha. Bentar lagi Denny langsung play buat kamu. Dan buat teman produ juga kalau mau lagu yang pengen didengerin pagi hari ini, siang ini, bisa langsung kamu request aja di 081-559-70-8950. Karena gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 11 siang.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Pernahkah kita hanya mendengar alunan piano dari siaran radio? Tapi tahukah Anda, hal ini pernah terjadi pada 18 April 1930. BBC, yang merupakan channel siaran berita lewat radio pada saat itu, mengumumkan pada pendengarnya bahwa hari itu tidak ada berita karena tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pun harus jujur dalam menyampaikan informasi.
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
0: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 hari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Sampai nanti di jam 12 siang masih ada 1 jam lagi, teman Pro 2. Waktu buat kamu request lagu-lagu dari Manca Indo, boleh banget teman Pro 2. Dan pagi hari, pagi, kenapa sih kok jam 11 tuh perasaanku tuh masih pagi terus loh teman Pro 2. Karena memang memulai harinya itu biasanya di jam 10, di jam 9 yang kata orang itu udah siang. Tapi bagiku itu masih pagi teman Pro 2. Makanya gak heran kalau di jam 11 kayak gini bawaannya tuh vibe-nya tuh masih pagi. Tapi kalau buat teman Pro 2 ini udah siang karena udah melakukan banyak aktivitas di hari ini. Luar biasa banget sih kamu teman Pro 2 ya. Udah ngelakuin apa aja? Cuci-cuci, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Keren banget sih teman Pro 2 ya. Apalagi dengan melakukan banyak aktivitas terus ditemani dengan lagu-lagu yang bisa kamu request pagi hari ini. Sama halnya dengan Kak Ata. Kak Ata yang pagi hari ini udah request. Kata Kak Ata, siang Kak Denny mau lagunya Big Bang yang Bang Bang. Gak ada lagunya. Terus dia juga nambahin, kapan Kak Tenis lagi? Semangat ya siarannya. Nah, teman Pro 2 dulu pernah ingat gak? Aku dulu pernah on air, terus aku bilang kepada teman Pro 2 bahwasanya aku ketemu sama salah satu pendengar radio. Terus aku lupa gak kenalan, ternyata berujung akhirnya di chat juga pagi hari ini ya. Namanya Kak Ata ya teman Pro 2, yang kemarin habis ketemu, habis tenis gitu tiba-tiba disapa oleh pendengar. Itu rasanya kayak ada kebahagiaan tersendiri. Siaran kita yang selama ini kita on air kan kita gak pernah tahu siapa aja yang dengerin gitu ya teman Pro 2. Terus diberi respon secara langsung, itu rasanya kayak suatu kebanggaan tersendiri buat aku pribadi teman Pro 2. Terus Kak Ata, kita main tenis lagi gak sih? Walaupun suaminya yang main tenis teman Pro 2 ya, tapi kayak Kak Ata juga main tenis sih sepertinya. Kenapa ini review keluarga orang? Terus Kak Ata tadi minta lagu dari miliknya Taylor. Aku kasih yang lagunya Water. Kayaknya pas banget untuk di siang hari ini yang panas-panas kayak gini, diguyur dengan air. Semangatnya biar lebih cemerlang di pagi hari ini. Pagi siang ini teman Pro 2 ya. BTW aku yang waktu itu nanyain apa kakak penyiar radio, pas kakak ngobrol sama Pak Andi itu, terus kakak tanya, kok tahu? Aku bilang muter Pro 2 dari subuh jam 5 sampai mau tidur radionya nyala terus. Shout out dulu sama Kak Ata. Thank you banget ya Kak Ata selalu setia dengerin Pro 2 RRI Jember dengan lagu-lagu, dan juga mungkin Kak Ata juga bisa mendapatkan informasi-informasi yang menarik dari situ. Kalau teman Pro 2 juga pengen selalu setia ditemani dengan siaran kami, bisa langsung dengerin di 89,5 ataupun juga kamu bisa untuk download aplikasi RRI Digital yang pas banget untuk kamu download teman Pro 2 hanya dalam satu genggaman kamu di handphone kamu. Kamu bisa mendapatkan banyak sekali fitur-fitur menarik, mulai bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus dengerin podcast, dengerin musik, bisa berinteraksi dengan para penyiar melalui fitur live chatnya, bisa baca berita juga secara langsung di situ, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat.
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

29,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Dedi di sini, teman Pro 2 yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Tentunya masih dibuka requestan-requestan buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu manca Indo. Boleh langsung aja dikirim di 081-559-70-8950. Masih ada waktu kurang 20 menitan, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu yang belum request, langsung di request aja, karena masih banyak lagu-lagu yang tentunya akan menemani kamu di long weekend kali ini.

0: Apakah kamu tahu apa itu Songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Pro 2 FM.

Temu berdua akhirnya selesai sudah. Dedy nemenin kamu di Pro 2 Hitlist edisi 16 Mei 2026. Sekali lagi thank you banget udah nemenin Dedy siang hari ini. Tapi masih akan melanjutkan lagi, masih panjang perjalanan Dedy di siang hari ini. Temu Pro 2 akan Dedy temenin kamu di Santai Siang. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu masih barengan Deddy di sini, teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 2. Yap, kali ini kita programnya berbeda, teman Pro 2. Kalau tadi Deni nemenin di Pro 2 Hitlist, sekarang di Santai Siang kita akan ngobrolin informasi-informasi yang sangat menarik sekali di siang hari ini. Begitupun dengan lagu-lagu yang bakal Deni hadirkan buat kamu. Mau on the way kemana? Akan Deni temani buat kamu ya. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di areal persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau seperti Jember.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudah lah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berdua tahu gak sih, ada sebuah kota kecil di Hokkaido, Jepang. Aroma roti panggang Prancis itu justru menghangat saat sebagian besar warga sudah tertidur. Jadi ada sebuah toko kecil di Memuro yang biasanya tutup pada minggu siang, kembali membuka pintunya pukul 9 malam, teman berdua. Tapi yang datang bukan pemburu cemilan larut malam, melainkan para ibu dengan bayi yang terus menangis. Jadi tempat itu bukan sekedar kafe biasa. Ruangan itu menjadi tempat perlindungan bagi ibu-ibu yang kelelahan menghadapi malam panjang bersama anak mereka, teman berdua. Kafe itu bernama Oyako no Koya, atau rumah orang tua dan anak. Digas oleh Madoka Nozawa. Setiap minggu malam, sejak Oktober tahun lalu, dia membuka ruang tersebut secara gratis hingga pukul 6 pagi, teman berdua. Di dalamnya tersedia alas bermain untuk bayi merangkak dan tidur, area menyusui, hingga tempat mengganti popok. Sejumlah relawan perempuan juga membantu menjaga anak-anak dan menemani para ibu berbincang. Bagi banyak ibu, ruang sederhana itu tentunya bisa menghadirkan sesuatu yang sulit ditemukan, karena ini kesempatan untuk bisa bernafas sejenak tanpa dihakimi, teman berdua. Dan juga seorang perempuan berusia 34 tahun yang tengah cuti melahirkan datang bersama dua anaknya yang berusia 1 dan 6 tahun, dan dia mengakui kunjungan tersebut memberinya jeda mental yang sangat dibutuhkan. Ini menjadi ide bagus sih, teman berdua ya. Tentunya teman berdua bisa buat ide ketika kamu mungkin juga masih memikirkan apa kira-kira ide tempat kafe yang memiliki experience yang berbeda dan unik. Ini bisa jadi ide bisnis kamu untuk kedepannya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tentunya buat kamu yang pengen selalu dengerin program 2 RRI Jember melalui 89,5, kamu juga bisa loh. Kalau misalkan kamu berpindah tempat kan gak mungkin kamu bawa radio kamu terus, apalagi buat kamu yang lagi di mobil gak mungkin kamu copot radio kamu kan. Nah, caranya adalah kamu dengan bisa download aplikasi RRI Digital di handphone kamu. Kamu bisa bawa kemana-mana dan kamu bisa dengerin kapanpun dan dimanapun, mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun, dimanapun. Terus kamu juga bisa dengerin podcast, music, bisa baca berita online juga teman berdua, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kamu manfaatkan melalui aplikasi tersebut. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung di download dan install sekarang juga secara gratis aplikasi RRI Digital.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Capek. Main game
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak, maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya, iya.
6: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
4: Pak. Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banget. 5 jenis seafood ini dibanderol dengan harga jutaan hingga ratusan juta per kilogram, teman-teman berdua. Hidangan laut ini memang sering banget ya jadi aspek penting dalam tradisi kuliner dunia karena cita rasanya emang lezat banget dengan sejumlah manfaat kesehatannya juga. Tapi beberapa jenis seafood lebih dari sekedar enak dan juga bergizi. Mereka juga dianggap sebagai hidangan mewah. Pasalnya sejumlah jenis seafood tergolong langka, teman-teman berdua. Ada tentunya dengan biaya operasional yang tinggi sampai proses distribusinya yang juga rumit. Inilah kenapa dipatok dengan harga yang sangat mahal. Kualitas nutrisi seperti omega 3, vitamin dan juga mineral yang ditawarkan oleh beberapa seafood ini juga sering membuat harganya fantastis. Di antara banyaknya jenis seafood ada beberapa. Yang pertama, ini yang kelima dulu ya teman-teman berdua. Ada bluefin tuna. Ini dibanderol dengan harga 100 hingga 300 US dollar per kilogram atau sekitar 1,7 rupiah sampai 5,2 juta rupiah. Lalu yang keempat, urutan keempat, ada fugu. Seafood mahal lainnya ini adalah fugu karena kerap dikenal sebagai ikan buntal. Makanan ini terkenal lezat dan sering ditemukan dalam masakan Jepang. Harga jualnya pun sekitar 200 hingga 400 USD atau 3,4 juta sampai 6,9 juta per kilogram, teman berdua. Lalu yang ketiga ada Alaska King Crab. Kalau yang satu ini dibanderol mulai dari 500 US dollar atau 8,7 juta per kilogram. Harga mahal ini dikarenakan proses penangkapannya yang sulit sih dan juga mahal. Musim penangkapannya terbatas dan sejumlah peraturan bisa mempengaruhi jumlah kepiting yang ditangkap, teman berdua, sehingga mengakibatkan harga jual yang juga lebih tinggi. Yang kedua ada beluga kaviar. Kalau yang satu ini dibanderol mencapai 10 ribu US dollar per kilogram atau sekitar 174 juta rupiah. Walaupun harganya mahal, permintaan global ini tetap tinggi karena rasa buttery khas yang ditawarkan oleh kaviar ini memang lezat banget, teman-teman berdua. Dan yang terakhir ada white pearl albino caviar. Jadi karena kelangkaannya, ikan sturgeon albino ini menghasilkan kaviar albino yang rata-rata dijual seharga 25 ribu US dollar atau sekitar 430 juta rupiah per kilogram, teman perdua. Bayangin semahal itu, teman perdua ya. Ini mah kalau bisa diganti dengan rumah subsidi dapat 2, teman perdua, cicilan tenor 20 tahun. 3 4

0: Sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih. Abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi. Tuh lihat, BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja, Beb. E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh, gitu, Beb. Tapi Beb, di dekat sini kan nggak ada SPBU. Gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggok kamu yang dorong dong, Beb.
1: Enak aja.
2: Sayang. Sayang.
3: Pak.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
3: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
3: Ayo.
2: Oke.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tadi informasi kuliner udah teman produa. Sekarang Denny mau beralih ke Sport Zone interval terakhir di sore santai siang teman produa ya. Kita akan mulai dengan informasi olahraga di siang hari ini datang dari dua tim yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U17 2026 yang usai memenangkan laga perempat final pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Jepang jadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2026 dan Jepang berhasil menghancurkan Tajikistan dengan skor kelak 5-0 teman berdua. Di babak pertama, Jepang hanya unggul 1-0 lewat gol Maki Kitahara di menit ke-42. Namun di babak kedua, Jepang bisa menambah 4 gol lewat Kitahara, Kakeru Saito, Tafuki Saitomi, dan gol bunuh diri Islam Zon. Kod Zif teman berdua. Dan pada laga kedua, China membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Arab Saudi. Dan China ini menjungkalkan Arab Saudi dengan skor 3-1. Arab Saudi sempat memimpin lebih dulu lewat Faisal Bayomi di menit ke-21. Tapi China bisa mencetak gol teman berdua balasan lewat Wan Xiang, Zhao Song Yuan, dan He Sifan. Keberhasilan China lolos ke semifinal Piala Asia U17 terbilang spektakuler karena China ini memulai perjalanan di Piala Asia U17 2026 dengan kekalahan 0-1 di tangan timnas Indonesia U17. Dua slot tersisa teman produa di semifinal Piala Asia U17 akan digelar Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, laga yang dimainkan oleh Uzbekistan versus Korea Selatan dan Vietnam versus Australia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
6: Pro 2 FM,

8.5 FM/2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih tentunya barengan Denny di sini. Kita masih di Sport Zone teman berdua untuk ngobrolin tentang berita-berita olahraga. Kalau tadi dari berita sepak bola udah teman berdua. Kali ini ada putra kebanggaan kita teman berdua Indonesia, yaitu Veda Ega Pratama, yang tentunya ini kabar tidak baiknya adalah dua pebalap tim, Veda Ega Pratama dan juga Zen Mitani, ini tidak mampu tampil maksimal di hari pertama Moto3 Catalunya pada hari Jumat kemarin. Aoyama teman berdua mengakui bahwa kondisi dingin yang ada di Catalunya ini membuat performa dua pembalap tidak maksimal. Dan Aoyama menilai Veda Ega tidak cukup percaya diri untuk memacu motor di batas maksimal. Sedangkan Mitani dinilai terpengaruh dua kecelakaan yang dialami olehnya teman berdua. Dan juga Aoyama lalu bertekad untuk bisa ngebawa dua pembalap andalan mereka bisa tampil lebih baik dibanding di hari pertama. Kita doakan aja ya teman berdua, agar Veda Ega ini lebih percaya diri lagi buat tampil di latihan-latihan selanjutnya, sehingga dapat menampilkan secara maksimal dan tentunya membanggakan Indonesia.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Stop!
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 2, teman Pro 2. Tinggal beberapa menit lagi untuk kamu bisa selalu dengerin dan selalu pantengin program 2 RRI Jember bersama dengan Santai Siang, yang tentunya siang hari ini teman Pro 2 ini sudah hadirkan informasi dan juga lagu-lagu menarik buat kamu menemani siang hari ini, yang mungkin lagi cari makan siang atau mungkin yang lagi udah rebahan karena capek seharian, belum seharian sih, setengah hari ini sudah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif. Teman Pro 2, luar biasa, berarti kamu sudah bisa mengisi long weekend ini dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa bermanfaat untuk kamu. Jadi jangan sampai kamu sudah dikasih waktu long weekend tapi kamu gak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Walaupun rebahan itu salah satu bentuk pemanfaatan long weekend dengan baik loh teman berdua. Karena kalau misalkan gak long weekend, mungkin kamu gak akan bisa dapetin waktu kamu untuk me time, benar-benar rebahan doang di kamar, terus enjoy scroll-scroll, abis itu dengerin Santai Siang dengan lagu-lagu favorit kamu. Pas banget kamu bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital ya teman berdua, yang bisa kamu download, install secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu. Ingat ya, aplikasinya adalah RRI Digital.

0: Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terasa udah hampir mendekati jam 2, yang itu artinya santai siang harus pamit undur diri dulu teman perdua dari ruang dengar kamu. So thank you banget udah dengerin, udah berbagi informasi, dan juga kita udah ngasih lagu-lagu spesial buat kamu. Sesaat lagi di jam 2 tentunya kamu akan ditemani dengan program yang sangat menarik, yaitu Top 20 Indo, masih barengan aku Trega Deni. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM Perdua RR Jember, teman terbaik kamu.

0: This is Top Indonesia 20 Pro 2 FM Jember.
1: Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Welcome back again with Denny, teman Pro 2. Kali ini kita programnya beda lagi. 3 kali program loh, teman Pro 2. Mulai dari Pro 2 Hitlist, Santai Siang, dan sekarang sudah saatnya kamu akan mendengarkan Top Indo 20 edisi 16 Mei 2026. Karena jajaran-jajaran lagu spesial dari posisi 20 hingga 1 akan siap Denny hadirkan buat kamu.

Karena di setiap pekannya teman Pro 2 akan ada 20 lagu yang akan Dini hadirkan buat kamu. Dan ada yang datang dan ada yang harus pulang. Oleh karena itu sebelum Dini ngasih tahu 20 lagu tersebut, Dini mau ngasih tahu dulu ada satu single yang harus cabut dari jajaran chart top Indo 20, yaitu ada satu single dari miliknya Raisa dengan singlenya pengganti Aku yang harus out di pekan ini teman Pro 2. Dan tentunya akan ada pengganti dari new entry kita di pekan ini yang langsung mengisi urutan ke-20. Kira-kira dari miliknya siapa? Langsung saja, ini dia posisi 20. Ada satu single dari miliknya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 20

0: Di posisi ke-19 teman berdua, Ghea Indrawari dengan Seribu Kali, yang akhirnya lagu ini udah resmi dirilis pada 6 Februari 2026 dan langsung menarik perhatian banyak pendengar, khususnya di TikTok, dan tentunya nuansa romantis dengan lirik yang sangat sederhana tapi menyentuh sekali. Seribu Kali menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan kesetiaan pada seseorang. Jadi popularitas Seribu Kali ini tidak lepas dari liriknya yang romantis serta aransemennya yang terasa ringan dan juga mudah didengarkan teman berdua. Begitupun di posisi ke-20, new entry kita pekan ini, Pamungkas, yang merilis satu single yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebagai lagu pembuka jelang album ke-6-nya, lagu ini ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dia juga merefleksikan nih penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kita lanjut lagi di posisi ke-18 teman berdua, ada satu single yang berhasil naik sebanyak satu term di pekan ini, dari miliknya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

posisi ke-14 teman pro 2 ada satu single dari miliknya Natasha Sabella dengan Menerima Luka yang berhasilnya sebanyak satu trap di pekan ini. Fase perpisahan dalam hubungan yang udah lama dijalani, di mana rasa cinta masih ada tapi tidak lagi sejalan dengan kenyataan. Lagu ini menekankan bahwa hubungan yang panjang tidak selalu menjamin kebahagiaan, dan terkadang perpisahan itu menjadi pilihan yang paling menyakitkan sekaligus paling jujur. Dengan liriknya yang emosional dan reflektif, pendengar tentunya bisa relate dengan emosi yang ada di dalam lagu ini. Sebelumnya di posisi ke-15 ada Enau dan juga Ari Lesmana, Sesi Potret. Lagu ini berhasil naik sebanyak satu trap teman berdua, yang merepresentasikan tentang berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan kerinduan yang kerap datang karena tidak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seorang benar-benar pergi. Di posisi 16, Rani Palutian, Vanessa Z, Takkan Terulang. Di posisi 17 ada Perunggu dengan 33 kali. Kita lanjut lagi menuju posisi ke-13, ada satu single yang harus turun sebanyak 3 trap di pekan ini, Nadif Baslama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 13

Di posisi ke-11 nomor 2 ada satu single dari miliknya dia, Indakus, Malu-Malu, yang merupakan lagu yang asik banget, enjoy banget didengerin siang-siang kayak gini. Makna lagu Malu-Malu ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta tapi belum berani mengungkapkan secara langsung. Nomor 2 dia mandangi orang yang disukainya, merasa dunia seakan berhenti saat bersama dia, tapi tetap menahan diri karena malu dan juga takut untuk ditolak. Sebelumnya di posisi ke-12 ada satu single yang naik banyak 2 trap di pekan ini dari miliknya Dongker dan juga Jason Renti, Disarankan di Bandung. Ini adalah karya kolaborasi unik antara band rock alternatif Dongker dan juga musisi Jason Renti, yang tentunya lagu ini tuh berlatar di kota Bandung yang menjadi simbol kenangan manis dan pahit sekaligus tempat peristiwa penting dalam hidup sang penyanyi. Di posisi ke-13 ada single yang turun sebanyak 3 trap dari Nadif Baselama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita masuk lanjut lagi teman Pro 2. Kita masuk di top 10 kita bagian ini. Dibuka dengan satu single yang harus turun sebanyak 3 trap dari pekan lalu di posisi ke-7, sekarang berada di posisi 10. Ada satu single dari miliknya Raim Laude, Bersenja Gurau.

Kali ini kita sudah berada di posisi ke-6 teman Pro 2, satu single dari miliknya Judika featuring dengan Andi Rianto, Tenang. Tepat di tanggal 20 Agustus 2025, tentunya Judika merilis lagu kolaborasi. Berbeda dengan single kolaborasi yang udah dirilis sebelumnya, di single terbaru dengan judul Tenang ini Judika berkolaborasi dengan dua musisi terkenal di Indonesia, yaitu Andi Rianto dan juga Roni Parolia. Lagu ini langsung mengusung tema kekuatan cinta sebagai sumber ketenangan dan keberanian. Liriknya menyampaikan pesan tentang rasa aman, komitmen dan cinta yang tulus. Di posisi kelima tadi, tujuh sebelumnya tadi ada Dia dengan EA yang ngertun sebanyak 2 trap teman Pro 2. Dan di posisi ke-8 naik sebanyak 1 trap ada Lioda dengan Teganya Akau, yang mengabarkan perasaan kecewa dan terluka saat menyadari bahwa orang yang dicintai ternyata masih terjebak dalam masa lalunya. Sedih banget ya. Di posisi ke-9 ada Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu, dan berhasilnya sebanyak 2 trap di pekan ini. Kita lanjut lagi yuk teman Pro 2. Dari posisi ke-6 kita masuk posisi ke-5 di pekan ini.

sudah berada di posisi keempat pekan ini Temang Pro 2. Ada satu single dari miliknya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, yang ternyata lagu ini harus turun sebanyak satu trap di pekan ini sebagai bagian dari album Markers and Such Pens Flash Disk, dan menegaskan ciri khas Sal yang puitis serta reflektif sekali. Temang Pro 2 ditulis dan dinyanyikan sendiri oleh Sal Priadi dengan produksi dari Lava Pratomo. Lagu ini menggunakan metafora titik-titik sebagai simbol jeda, harapan, dan keikhlasan setelah perpisahan, sebuah doa yang belum sepenuhnya selesai diucapkan. Teman berdua di posisi kelima tadi sebelumnya ada satu single dari miliknya Nadif Basalamah dengan Tobati yang judulnya Semusim, yang juga harus turun sebanyak satu trap di pekan ini. Kita berlanjut lagi menuju posisi ketiga di pekan ini, ada satu single dari miliknya Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Ini Lainnya, yang ternyata harus turun sebanyak dua trap di pekan ini.

Kita sudah gak kerasa teman berdua berada di top 2 kita pekan ini. Runner up ada satu single dari miliknya Van Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, yang berhasilnya sebanyak 4 rap di pekan ini. Congratulations. Lagu yang diciptakan oleh Van Seventeen bersama Opi Kurdi dan

Dia kan pesan perubahan hubungan, dan lagu ini mencerminkan realitas hubungan yang mengalami jarak emosional, bukan sekedar jarak fisik aja. Dan tadi musik ketiga ada Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Sebelum Denny ngasih tahu siapa kira-kira yang menjadi jawara di pekan ini, Denny mau recap dulu nih teman berdua, siapa saja sih yang sudah berada di jajaran top Indo 20. Di posisi 20 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 19 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Di posisi 18 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi 17 ada Perunggu dengan 33 Kali. Di posisi 16 ada Roni Parulian, Vanessa Z dengan Takkan Terulang. Di posisi 15 ada Enau Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi ke-14 ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka. Di posisi 13 ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 12 ada Dongker Jason Ranti dengan Disarankan di Bandung. Di posisi ke-11 ada Dia Indakus Malu-Malu. Di posisi ke-10 ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Di posisi ke-9 ada Dirimu Yang Dulu, Anggi Devaki. Di posisi 8 ada Lioda Teganya Kau. Di posisi ke-7 ada Dia Ea. Di posisi ke-6 ada Judika Tenang. Di posisi 5 ada Nadif Semusim. 4 ada Salpriadi, ada titik-titik di ujung doa. Di posisi ke-3 ada Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan di posisi ke-2 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Langsung saja kita akan umumkan siapa kira-kira menjadi jawara kita di pekan ini. Let's check this out. Congratulations untuk single dari miliknya Raffi Sudirman dengan That Somebody yang menjadi jawara kita di pekan ini, yang tentunya telah menjadi juara di chart Top Indo 20. Dan tentunya ini juga ucapin terima kasih kepada label-label yang support lagu-lagu kece yang ada di chart Top Indo 20. Ada WM Indonesia, RPM, Hits a Record, Orang Pertunjukan, Record Evermore, PT 2 Anak Deo, Anti NRML, terus Universal Music Indonesia, Hits a Record, lalu ada Greedy Dusty Record, After School, Firefly Records, dan juga Podium Records, dan juga Mas Pam Company. Dan juga tidak lupa, Denny mau ngucapin terima kasih kepada MD kita yang begitu luar biasa, Aisyah Amalia. Denny pamit undur diri dulu, terima kasih untuk hari ini dari Chart Top Indo 20 edisi 16 Mei 2026.

0: Hai hai hai teman berdua dimanapun kamu. Waduh, still with me Ewin Ramadan di Top Manja 20 Pro 2 FM RRI Jember. Anyway teman berdua, sebelum kita ke urutan ke-20, kamu perlu tahu terlebih dahulu teman berdua ya, untuk musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini kira-kira ada siapakah? Apakah termasuk band favorit kamu teman berdua? Yaps. Jadi minggu ini yang harus keluar dari chart kita adalah Qortis dengan singlenya yaitu Go. So okay deh, kalau gitu kita langsung aja menuju ke urutan ke-20 teman berdua untuk mengetahui ya siapakah dari urutan ke-20 sampai dengan 1 di Top Manja 20 Pro 2 FM RRI Jember. Ini dia. Gas.
1: Number 20.

0: Ya, di urutan ke-20 atau 42 kita udah denger sendiri kan ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Teman 42 ya, lagu Beauty and the Beat. Ini dari Justin Bieber dan kembali naik tangga global teman 42 ya, dirilis tahun 2012. Secara garis besar lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama kekasih sih. Kurang lebih seperti itulah ya. Lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia. Ya, liriknya kan kita bisa baca teman 42 atau kita bisa dengarkan, "We gonna party like it's ya 3012 tonight lah." Menunjukkan suasana pesta yang sangat meriah dan juga tidak terlupakan teman 42. Ya, wih keren banget.
1: Number 19.

Temper City dengan Self Aware di urutan ke-19 ya, The Temper City. Ini merilis lagu Self Aware di tanggal 15 Februari 2026 dan makna lagu yang satu ini nih, teman berdua, ternyata menggambarkan hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya enggak punya arah yang jelas sih. Aduh. Chemistry udah ada, tinggal arahnya doang, teman berdua enggak jelas. Mau dibawa kemana? Aduh. Number 18.

Di urutan ke-8 ada Disco Lines Tinese dengan No Broke Boys. Makna lagu No Broke Boys dari Tinese featuring Disco Lines ini menceritakan tentang seseorang yang sudah move on dari mantan dan saat ini punya standar hidup yang lebih tinggi sih, teman pro 2 ya. Dia menegaskan bahwa dirinya itu gak mau lagi berurusan dengan laki-laki yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya baik secara emosional maupun finansial. Liriknya juga menunjukkan kepercayaan diri, kemandirian dan juga harga diri sambil nyindir mantan yang saat ini menyesal kehilangan dia. Kasihan deh. Number 17.

Di urutan ke-17 teman Pro 2 ada Lady Gaga dan juga Doechii dengan Runaway. Runaway. Jadi lagu Runaway ini teman Pro 2 ini dirilisnya itu tahun 2026, tepatnya pada tanggal 10 April ya. Dan karya ini merupakan hasil kolaborasi bersama rapper yaitu Doechii teman Pro 2 dan merupakan bagian dari original soundtrack film The Devil Wears Prada The Devil Wears Prada 2. Lagu Runaways karya Lady Gaga dan juga Doechii ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya dalam Pro 2 ya. Number 16.

urutan ke-16 teman bro 2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Wow. Lagunya judulnya agak scary ya. Dirilis pada 17 April 2026 teman bro 2 menjadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya itu yang akan dirilis di bulan ini. Waduh. Ini ceritanya tentang perasaan yang jatuh cinta tiba-tiba intens dan sedikit menggebu-gebu saat bertemu seseorang yang menarik teman bro 2. Number 15.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di urutan ke-15 ada BTS dengan singlenya yaitu Swim. Swim, swim, swim. Ini lagu yang terbaru ya. Setelah hampir 4 tahun hiatus teman Pro 2, lagu ini akhirnya teriliskan asik. Lagunya akhirnya rilis dan menggambarkan tentang kehidupan ya, tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu teman Pro 2. Memang ini ya, kita sebagai manusia tetap harus semangat teman Pro 2, apapun rintangan, apapun halangan yang ada di depan teman Pro 2, kita tetap harus terjang, tetap harus semangat, dan kita harus tetap maju pantang mundur teman Pro 2 ya.
1: Number 14.

Urutan ke 15 sorry ke 14 ada Alex Warren dengan Fever Dream. Wow, perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba dan sangat kuat seperti freight train to the chest teman berdua ya, menghantam tanpa peringatan. Keren ya teman berdua. Jadi Toko dalam lagu ini merasa hatinya tuh sebelumnya hampir tertutup karena kesepian ataupun kekecewaan. Adakah dari kalian semuanya yang lagi galau sore hari ini teman berdua? Aduh sakit.

Di urutan ke-13, tabang berdua ada She and Him. I thought I saw your face today. Lagu ini tabang berdua ya. Jadi lagu ini nih merupakan salah satu karya She and Him yang menyimpan emosi lembut sekaligus menyakitkan tabang berdua. Makna lagu I saw your face today ini tidak hanya berbicara tentang cinta yang hilang, tapi juga tentang proses berdamai dengan diri sendiri. Dalam lek.

ke di urutan ke-12 teman berdua ya, ada 21's Pilot dengan Drag Pat. Teman berdua, lagu ini kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu dalam hidup gitu ya, tapi tetap pasang senyum biar kelihatan kuat. Teman berdua, dia sadar ada sisi gelap di dunia dan dirinya sendiri, tapi bukannya lari dan dia ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan nemuin dia. Teman berdua, bagian chorus soal jejak di tanah dan kerikil itu ibarat tanda-tanda luka batin. Nah, dari luar kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya itu kode halus. Tolong pahami aku gitu ya. Kode halusnya seperti itu. Kadang orang itu ngomong langsung, tapi maksudnya kadang orang itu gak ngomong langsung, tapi ninggalin sinyal kecil supaya ada yang peka gitu. Kalimat "Can you find me? Can you find me? Ya, bisakah kamu menemukanku?" Di akhir ini bukan soal lokasi fisik, tapi pengen dimengerti. Teman pro 2, pengen dimengerti sepenuhnya, maksudnya seperti itu ya. Pengen ada orang yang benar-benar lihat dirinya yang asli, maksudnya bukan topengnya gitu. Jadi relate banget buat siapapun yang pernah ngerasa sendirian di tengah keramaian. Teman pro 2, nah ini lagu yang kayaknya sangat relate banget nih. Teman pro 2, 11.

Di urutan ke-11 ada Dominic Fick ya, Baby Doll. Waduh. Ini dirilisnya udah lama sih sebenarnya, 2018 ya, sebagai extended play Don't Forget About Me The Most, tapi justru baru meledak viral bertahun-tahun kemudian di 2026 lewat TikTok ya, sampai akhirnya masuk chart global 82. Keren.

Di urutan ke-10 ada Kid Cudi, Maui Wowi ya. Jadi Kid Cudi ini asli, nama aslinya yaitu Scott Ramon Seguro Mescudi, rapper, penyanyi, penulis lagu, aktor asal Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Dia mulai dikenal pada 2008 ya, lewat lagu Day and Night dan juga mixtape debutnya A Kid's Name Cudi, yang kemudian menarik perhatian Kanye West hingga membawanya bergabung dengan label Goods Music dan memproduksi ya. Menggambarkan ini lagu ini ya, milik apa ya, secara musikal lagu ini menggabungkan sampel dari I'm So High dan lagu Let's Go Live teman berdua, dan keren banget.

Di urutan ke 9 teman pro 2 ini ada Pink Panthers, Zara Larsson dengan lagunya yaitu Stateside. Lagu ini bercerita tentang seseorang perempuan yang jatuh cinta pada pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan gugup, ya, penasaran dan juga nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan, teman berdua, lagu ini menggambarkan gadis yang sedang mabuk cinta, nekat dan ingin mengejar seseorang yang buatnya merasa hidup meski itu berarti keluar dari zona nyamannya, teman berdua.

Dari di urutan ke-8 ada Bruno Mars dengan Risk It All ya. Ini lagu yang lagi banyak digemari untuk saat ini, teman berdua, lagu-lagu romantis. Dan di urutan ke-7 ada Blackpink dengan Go. Blackpink. Lagu ini diproduksi oleh Sirko dan juga Teddy Park, serta ditulis oleh seluruh anggota Blackpink bersama beberapa penulis lain termasuk Chris Martin, teman berdua. Nah, kita lanjut lagi di urutan ke-6, kira-kira ada siapa yo?

Kita memperdua ada Daniel Cesar dengan Who Knows. Kita memperdua ya. Jadi lagu Who Knows ini teman berdua adalah salah satu track dari album terbaru Daniel Cesar, dirilis pada 24 Oktober 2025 lalu, teman berdua ya. Dan menceritakan tentang Daniel Cesar yang insecure dan tidak yakin dengan hubungan cinta dirinya yang dan juga sang kekasih.

0: tengah. Urutan kelima, teman Pro 2. Ini ada Dracula dari Jenny, remix Tame Impala, teman Pro 2 ya. Jadi Tame Impala dan juga Jenny ini merilis single berjudulnya Dracula ya. Dan lagu Dracula ini awalnya adalah salah satu hit dari album That Beat milik Tame Impala, teman Pro 2. Dirilis pada 26 September 2025 dan menjadi lagu pertama mereka yang masuk Billboard ya. Dan menjadikannya salah satu karya mereka yang paling sukses secara global, teman Pro 2, pada 6 Februari 2026. Tame Impala merilis versi remix yang menampilkan vokal dan juga verse yang baru dari Jenny, teman Pro 2. Ya, keren lagunya ya, teman Pro 2.
1: Dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan, dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas. Number 4.

Di urutan selanjutnya teman berdua, urutan keempat ada Somber dengan Homebreaker teman berdua ya. Fun fact-nya lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang, ketertarikan pada seseorang yang sudah memiliki pasangan namun disampaikan secara jujur dan juga emosional tanpa glorifikasi, sehingga terasa lebih reflektif daripada provokatif teman berdua ya. Konsepsi visualnya juga gak kalah unik, karena video musiknya juga dibuat sinematik dengan nuansa Wild West dan memperkuat cerita konflik batin dan dinamika cinta yang rumit, sekaligus menunjukkan karakter Sombor dengan musisi yang gak hanya fokus pada musik tapi juga pada storytelling yang kuat teman-teman.

Di urutan ke 3 teman pro 2 ya, ada Bad Bunny dengan DTMF teman pro 2. Lagu ini ya merupakan singkatan dari Derby Tiras Mas Fotos, yang berarti seharusnya aku mengambil lebih banyak foto teman pro 2 ya. Sekaligus menjadi judul album ke-6 Bad Bunny yang dirilis 5 Januari 2025 di bawah label Rimas Entertainment. Lagu ini menarik perhatian karena mengangkat tema nostalgia dan juga penyesalan atas momen hidup yang berlalu begitu saja, dibalut dengan perpaduan reggaeton ya yang modern dan juga sentuhan musik tradisional Puerto Rico plena. Hudo. Ini lagu ini ya, apa namanya? Latin teman bro 2, dan enggak ngerti kayaknya bahasanya apa gitu ya. Number

0: Di urutan yang kedua, teman pro 2, ini ada Dev dan juga Terms dengan Rain Dance. Teman pro 2, lagu ini mempertemukan Dev dan juga Terms. Dan menarik perhatian karena jadi kolaborasi yang bisa dibilang ini kolaborasi lintas genre ya. Lintas genre dan juga budaya yang menggabungkan rap introspektif khas Inggris dengan sentuhan R&B, Afrobeat yang soulful banget. Fun fact-nya chemistry keduanya itu kayak yang kuat banget ya gitu. Karena sama-sama dikenal menulis lirik yang jujur dan juga emosional, teman bro 2. Mantep banget pokoknya ya. Oke deh, aku mau ucapin terima kasih teman pro 2 untuk kamu semuanya yang udah dengerin Ewin, yang udah ya mengikuti ya Top Manca 20 edisi hari ini teman pro 2. Terima kasih untuk seluruh label yang berkontribusi ataupun yang sudah mensupport seluruh program acara di Pro 2 FM RRI Jember. So, finally we will go to the first position. And who is in the first position? Dan there is Harry Styles with his single yaitu Aperture. Here we go.
1: Number 1.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Hai hai hai teman bro 2 dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan yang tentunya masih semangat untuk nemenin kamu semuanya teman bro 2 everybody. Nih udah mulai petang ya teman bro 2. BTW aku masih bakal temenin kamu semuanya sampai dengan nanti jam 8 teman bro 2. Ntar juga masih ada MLC berjaringan Sekor Wilnu 10 Jawa Timur ya kan. Wes pokoknya untuk kamu semuanya yang malam hari ini asik ingin bermalam mingguan, selamat bermalam minggu aja teman bro 2. Dan yang mungkin lagi pengennya mager di rumah, tenang aja, jangan mager sendirian, ntar gila. Bareng sama Ewin teman bro 2 ya, sampai dengan jam 8 malam nanti tentunya di Sore Ceria. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RR Chamber, teman terbaik kamu. Sore Ceria.

pohon. Selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua dimanapun kamu, kita mulai untuk ngobrol. Jadi denger ini nggak, Jakarta Illustration and Creative Arts Fair atau JICAF 2026 teman berdua. Wah, jadi kembali hadir ya sebagai ruang temu pelaku kreatif. Dan acara ini teman berdua ternyata memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat seni visual nasional. Nah, panitia melibatkan kurator dari berbagai disiplin seni untuk menyeleksi karya. Tujuannya itu menghadirkan perspektif beragam dan juga penilaian karya ilustrasi teman berdua. Ajis Doaibu turut bergabung memberikan perspektif hiburan populer, sementara Sherina Munaf ini menilai kategori Sparks untuk talenta baru teman berdua. Kehadiran mereka itu memberikan pandangan segar terhadap kreativitas generasi muda dan penilaian fokus pada insting dan juga suara artistik kreator baru. Hermawan Tanzil dan juga Dimas Jayaningrat ini menangani kategori profesional, dan kategori ini menilai karya dengan pengalaman minimal 3 tahun, dan penilaian ini mencakup teknik, eksekusi, dan juga kematangan visual. Nah, setiap karya ini diuji berdasarkan standar profesional industri kreatif. Board of Curators juga diisi Marcella FP, Hadi Ismanto, Ya Amels, Andre Nofri teman berdua. Lalu ada Irvin Priscilia dan juga Nicola Swartz. Kira-kira ini memperkaya proses kurasi karya seni teman berdua ya. Fair Director Sanigo mengatakan kurasi tidak hanya menilai visual, dia juga menekankan pentingnya suara dan juga keberanian dalam karya teman berdua. Wah, tentunya ini acara yang sangat luar biasa ya teman berdua. Dan kategori Sparks ini menjadi ruang bagi kreator pemula dan juga otodidak. Penilaian ini menitik beratkan pada originalitas dan juga potensi artistik. Jika membuka ruang setara bagi semua peserta tanpa batas karir, setiap karya dinilai berdasarkan kualitas masing-masing ya. Jika 2026 akan digelar pada 17 September sampai dengan 4 Oktober 2026 dan pameran ini diharapkan memperkuat ekosistem seni visual Indonesia. Widih, keren nih teman berdua ya. Gas, aku kayaknya juga pengen untuk datang ke JICAF, siapa tahu nemu ini teman berdua, nemu apa namanya, nemu inspirasi di sana. Keren.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan. Sebelum aku share lagi informasi-informasi selanjutnya, ya aku mau kasih tahu kamu dulu, mau ingetin kamu lagi teman berdua tentang aplikasi RRI Digital yang sangat luar biasa. Kalau misalkan kamu belum download aplikasi ini, download dulu. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya karena teman berdua, kamu bakalan banyak mendapatkan inspirasi, wawasan. Jadi seru, selain kamu juga bisa dengerin musik tanpa shuffle, dengerin radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa kepoin penyiar-penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita. Mau apa namanya, dengerin podcast, dengerin musik, aman semuanya teman berdua. Gas, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketika aja RRI Digital, dan nikmatin keseruannya.

0: Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, kita lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan. Aku mau share ke kamu semuanya, ini ada informasi mengenai teknologi zaman sekarang ya kan. Siapa nih kalian semua yang mungkin lagi scroll-scroll handphone kalian. Sekarang kayaknya kalau yang lagi boom itu ini ya, apa namanya, iPhone teman Pro 2. Tetapi smartphone gimana sih ngomongnya, ya ampun, smartphone, nah gitu ya, smartphone layar lipat ya, ini semakin diminati karena menawarkan desain praktis serta pengalaman penggunaan yang lebih futuristik teman berdua. Perusahaan seperti Samsung dan juga Oppo ini menghadirkan perangkat foldable untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern. Perkembangan gadget ini menghadirkan teknologi canggih dengan desain semakin ringkas dan performa semakin bertenaga, teman Pro 2 ya. Perangkat masa depan diprediksi menjadi asisten pintar yang terintegrasi dengan aktivitas harian dan juga kecerdasan buatan atau AI zaman sekarang, teman Pro 2. Nah, ini aku kutip dari berbagai sumber, ada tren gadget lipat di masa depan smartphone, teman Pro 2. Jadi mari kita cek faktanya ya. Oke, yang pertama adalah desain praktis dengan bentuk ponsel dan layar futuristik. Tadi Ewin udah share ke kamu semuanya, smartphone layar lipat ya. Ini memang menawarkan desain ya teman Pro 2. Menawarkan desain ringkas dan juga fleksibel sehingga lebih praktis digunakan dalam berbagai aktivitas harian. Inovasi layar futuristik juga teman Pro 2 dan juga bentuk fleksibel. Akhirnya membuat minat masyarakat terhadap smartphone foldable ini terus meningkat gitu ya. Kehadiran inovasi layar tanpa bekas lipatan. Wah, keren nih teman Pro 2. Jadi perusahaan teknologi terus mengembangkan layar lipat tanpa bekas lekukan. Nah, ini untuk meningkatkan kenyamanan pengguna smartphone foldable ya. Oppo ya, salah satu ini juga menghadirkan inovasi engsel fleksibel agar layar tetap halus dan juga nyaman digunakan sehari-hari teman Pro 2. Lalu smartphone lipat ini semakin tipis dan juga tentunya ini tahan lama teman Pro 2 ya. Jadi hadir dengan teknologi layar yang fleksibel dan juga semakin kuat, ringan dan juga tahan digunakan jangka panjang. Seperti Samsung, terus Huawei teman Pro 2. Ini memang terus mengembangkan ponsel lipat dengan desain lebih terjangkau dan juga modern ya. Lalu era layar yang bisa digulung. Wah, ini nih ada juga. Jadi memang teknologi layar gulung ini diprediksi menjadi perkembangan berikutnya setelah tren smartphone lipat semakin populer dengan digunakan dengan masyarakat gitu ya. Rollable display memungkinkan perangkat berubah ukuran tanpa engsel permanen sehingga dinilai lebih fleksibel dan juga lebih tahan lama teman Pro 2 ya. Lalu kacamata augmented reality sebagai pengganti smartphone. Jadi kacamata berbasis augmented reality ini diprediksi dapat mengurangi dominasi smartphone pada masa depan. Teknologi digital, perangkat ini memungkinkan pengguna menerima informasi digital secara langsung tanpa perlu menggunakan tangan ataupun membuka ponsel. Lalu terintegrasi AI yang lebih personal dan juga lokal. Jadi kecerdasan buatan pada gadget masa depan ini diprediksi bekerja langsung melalui perangkat tanpa bergantung pada cloud. Teknologi ini memungkinkan proses lebih cepat sekaligus menjaga privasi pengguna melalui pemrosesan data secara lokal teman Pro 2. Perkembangan teknologi gadget diprediksi terus menghadirkan perangkat yang lebih pintar, fleksibel dan juga mendukung kebutuhan pengguna modern. Inovasi smartphone masa depan juga diyakini semakin mengutamakan kenyamanan, mobilitas serta pengalaman digital yang lebih praktis teman Pro 2. Adakah dari kalian yang tertarik juga teman Pro 2 untuk pakai gadget lipat ya, smartphone lipat teman Pro 2? Kayaknya aku juga mulai tertarik sih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baiklah teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan tentunya teman Pro 2 untuk malam hari ini, ya kan, aku masih bakal temenin kamu semuanya di sesi selanjutnya, yaitu ada Music Live Chat. Teman Pro 2, aku bakal spill dulu ya untuk Music Live Chat berjaringan edisi hari ini. Bakalan barengan sama Ewin di Pro 2 Jember, teman Pro 2, dan akan ada Cindy Kalista. Nah, ini adalah salah satu penyanyi, teman Pro 2 ya, vokalis juga waktu itu apa namanya sebagai ini ya, menang juga di apa namanya di ajang Bintang Radio juga, teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya pokoknya tungguin aja, ya kan, nanti buat yang fans banget sama Cindy, teman Pro 2, Cindy Kalista ya, ini bisa pantengin Ewin, teman Pro 2. Sebelum kita menuju ke program acara yang selanjutnya, aku pengen dengerin ini ada salah satu musik yang enak banget untuk kita dengerin, teman Pro 2 ya, dari salah satu musisi legend. Aku ngefans banget sama salah satu musisi ini, teman Pro 2, yaitu Glenn Fredly ya, dengan lagunya yang enak banget untuk kita dengerin pada kesempatan kali ini, yaitu Kisah Romantis. Aduh, kisah romantis leh. Dengerin nih teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang mungkin pengen mengungkapkan rasa sayang kalian kepada seseorang, misalkan seperti itu, ataupun mengungkapkan rasa sayang kalian kepada keluarga, boleh lah pakai lagu ini, teman Pro 2 ya. Ya, tapi lagu ini sebenarnya untuk ini sih lebih ke pasangan, teman Pro 2 yang pengen nikah kayak gitu loh, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu semuanya yang udah punya pasangan dan udah pengen dihalalin, teman Pro 2, kayaknya pakai lagu ini enak. Tapi kalau kalian yang jomblo sih malam hari ini, ya cari, teman Pro 2 ya, jangan jadi jomblo abadi, bahaya.

Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Cita-citanya mau jadi apa?
1: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
0: Kalau kagaknya cita-citanya

0: mau jadi apa?
1: Cita-citaku menjadi polwan.
0: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
1: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
2: Kalau DK apa?
0: Aku jadi petani.
3: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini. Aku punya 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Presiden Prabowo mengajak pengusaha menjadi bagian dari Indonesia Incorporate. Informasi yang kedua, libur panjang pengunjung Ragunan diprediksi tembus 120 ribu orang. Informasi yang terakhir adalah banjir Sukodono jadi alarm cuaca ekstrim di Lumajang, teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari Indonesia Incorporate yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan juga keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Bukan kali pertama Prabowo memperkenalkan konsep ini. Menurutnya, Indonesia Incorporate merupakan strategi kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Teman Pro 2. Informasi yang kedua, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mencapai 120 ribu orang. Tingginya minat masyarakat berwisata membuat lonjakan pengunjung terjadi signifikan dibanding akhir pekan biasa. Kepala Humas Ragunan Wahyu Di Bambang mengatakan rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30 ribu pengunjung per hari. Dan menurut Wahyudi, jumlah pengunjung pada Sabtu ini meningkat tajam. Meski cuaca mendung sejak pagi hingga siang hari, jumlah pengunjung sudah mencapai 25 ribu orang atau melonjak sekitar 75% dibanding hari Sabtu biasa. Informasi yang terakhir, banjir luapan menerjang pemukiman warga di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jumat dini hari 15 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi di tengah musim kemarau itu menjadi peringatan meningkatnya ancaman cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Gunung Semeru sejak Kamis malam 14 Mei 2026 menyebabkan debit sungai meningkat drastis hingga meluap ke permukiman warga di sepanjang aliran sungai. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Is Nugroho, menyebut peristiwa tersebut sebagai anomali cuaca yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Siap.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

Ya, 89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu. Piye kabarmu kabar dari Pro 2 FM RRI Surabaya, Pro 2 FM RRI Malang, Pro 2 FM RRI Sumenep, dan juga Pro 2 FM RRI Madiun dan Jember tentunya ya. Apa kabar? Semoga kabar kalian malam hari ini selalu happy, mood kalian juga sedang baik teman Pro 2, sehingga kita bisa senang bareng, bisa bergembira bareng. Tentunya gak enak banget kalau live streaming gak pakai kacamata, pakai dulu lah. Asik, tambah ganteng bos ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, malam hari ini kita bakalan ngobrol ya bareng sama salah satu penyanyi muda asal kota yang saya banggakan ini, kota Jember teman Pro 2. Dia adalah Cindy Kalista ya. Tetapi dia masih perjalanan teman Pro 2, macet biasalah ya. Jember ini pas hari Sabtu udah kayak metropolitan banget teman Pro 2. Udah kayak Jakarta banget, Jakarta gitu ya. Gimana sih ngomongnya anak-anak sekarang, ngomongnya Jakarta. Kurang lebih seperti itulah ya. Tapi tenang aja, entar lagi kita bakalan ngobrol bareng sama Cindy. Tadi udah aku puterin juga untuk apa namanya, untuk single perdana dari Cindy teman Pro 2. Gimana, keren ya? Nanti kita bakal ulik, kita bakal ulas teman Pro 2 sampai tuntas, tas. Untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Cindy, langsung aja kamu bisa komentarin YouTube dari Pro 2, YouTube-nya RRI Jember teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950 gitu ya. Wis, pokoknya tanya apa aja gitu. Dan semoga apa yang kita obrolin malam hari ini nih, sebentar lagi nih, ini bisa memotivasi kamu semuanya untuk bisa berkarya. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau misalkan gak punya karya, ya, anak muda harus punya karya dong, harus kreatif dong, ya gak sih? Oke deh, sambil nungguin si Cindy teman Pro 2, kita dengerin lagi musik yang enak-enak yang bakalan aku puterin teman Pro 2. Ini ada salah satu musik yang baru ya, lagu baru nih teman Pro 2, dari Mbak Salma Salsabil. Judulnya ini lucu, Hot You. Gas.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Ya, teman Pro 2. Waduh, udah datang di studio yang kita tunggu-tunggu mulai tadi. Ada Kak Cindy Salista
1: Nurhaliza. Halo semuanya, asik. Selamat malam.
0: Dari suaranya aja udah kelihatan kalau dia tuh ini teman Pro 2 ya. Suaranya enak sekali, lembut, renyah kayak kerupuk yang baru digoreng. Gitu. Iya gak sih?
1: Bisa aja Mas Evin ini ya.
0: Sin, apa kabar Sin?
1: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, baik Mas. Mas Evin gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kayaknya kita ketemu 2019 lalu dia.
1: Iya banget lagi. Iya banget lagi, aku masih bocil itu.
0: Gitu ya, sekarang udah gak bocil lagi berarti.
1: Gimana ya?
0: Ya kamu berharapnya masih bocil terus berarti biar awet muda kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, imut. Iya 2019. Mm-mm. Mas Evin bintang radio juga kan? Oh my god.
0: Sin, ini kamu kesini kan ini ya, apa namanya, sekaligus menyapa pendengar dari Pro 2 FM RRI Jember, Surabaya, Madiun, Sumenep dan juga Malang, tentunya teman Pro 2 di Music Live Chat berjaringan edisi hari ini nih. Sekaligus yeah. Cindy ini teman Pro 2 datang ke sini mau juga memberitahukan kalian semuanya tentang single perdananya, judulnya Pergi tadi deh.
1: Yup, benar banget.
0: Itu aku udah puterin tadi di udara tentunya ya.
1: Jadi, semuanya galau kan?
0: Itu lagu-lagu terset kayaknya itu ya.
1: Iya, berat banget lagu itu.
0: Berat banget ya lagunya ya. Gila, nanti kita bakal ngomongin lagu-lagu apa namanya? Tentang lagu Pergi itu. Tapi sebelum itu aku mau ngomong perjalananmu dulu gitu.
1: Oke, dari mana nih perjalanannya, Mas?
0: Katanya dari Lamongan Jember tadi.
1: Oh iya, betul. Jadi aku itu udah berplanning kan. Aku pengen berangkat jam siang. Karena jadwal operasiku tuh pagi. Ya, terus dokternya, dokter spesialis bedahku itu bedah saraf kan, aku stase bedah saraf sekarang. Dia mundur jam 10. Jam 10 tep aku masuk ke ruang OKA. Orang OKA tuh ruang operasi, Mas. Kan aku sekarang lagi koas kan, baru masuk koas.
0: Ih, keren loh. Emang Bro 2 ya, penyanyi, iya, dokter muda. Iya, Bro 2.
1: Wah, yes. Ya namanya anak muda lagi gitu, sekolah ya. Tapi juga pengen berkarya tuh gimana ya. Pusing-pusing tapi mau gitu.
0: Oke.
1: Iya, habis itu operasi kan. Ya udah, operasilah itu. Aku enggak tahu kan diagnosisnya itu kemungkinan kayak tumor otak gitu loh, Mas. Habis itu aku berdiri 4 jam lebih, woi. Aku enggak tahu kalau selama itu gitu. Jadi yang jemput aku tuh udah nunggu di rumah sakit, standby. Mas jemput saya jam sekian, jangan telat. Dia gak telat, tapi akunya gak keluar-keluar dari ruang operasi. Bayangkan, aku kepikiran, ini nutut gak ya? Iya, gitu.
0: Ini demi kalian semuanya, teman-teman.
1: Ini demi
0: ya.
1: Kalian semua Pro 2 FM. Okay. Spontan.
0: Sin, kita ngomongin seputar karir kamu di musik. Sebenarnya kamu tuh udah mulai kapan sih suka banget sama dunia tarik suara gitu? Kok bisa suaramu tuh serenyak kerupuk kayak gitu?
1: Serenyak kerupuk katanya. Oh my god. Jadi awal mula aku suka musik ya, Mas ya. Suka nyanyi. Okay. Itu memang karena faktor dari keluarga ya awalnya. Dari nenekku, almarhum nenekku, lalu dari mamaku. Di sini juga ada mama, enggak tahu
0: mama.
1: Oh, itu di depan.
0: Oh, iya.
1: Terus dari Mbak Inga, Mbak Vinta, kakak-kakakku pasti tahu lah kakakku ya.
0: Mbak Inga itu kakakmu berarti.
1: Iya, kakak kandung.
0: Oh, kakak kandung Mbak Inga ya. Istimewa loh teman berdua ya. Emang dari latar belakang keluarga penyanyi semuanya ya?
1: Alhamdulillah iya.
0: Berarti kalau kamu penyanyi, terus neneknya sinden pasti?
1: Iya. Hah? Sinden, keroncong, pop. Semua digarap sama almarhum nenek aku. Ibu
0: Aci
1: itu keren banget. maaf.
0: Kerennya gitu teman berdua, rocker banget gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu tangannya gini tapi suaramu kok bisa sehalus itu gitu.
1: Nah iya, gimana ya itu ya. Tapi emang genreku itu pop yang slow gitu loh, Mas. Kayak yang ya udah apa, aku kan suka ini yang dari keluarga tadi ya. Itu habis itu aku juga di dalam keluarga tuh sangat akademisi banget.
0: Widih.
1: Ayo. Okay. Akademisi banget. Jadi mama papa alhamdulillah kemarin papa baru pengukuhan profesor, mama juga S3 doktor. Jadi mau gak mau anak-anaknya pun juga harus melipir harus, ke akademik gitu. Nah, jadi harus balance ya semuanya.
0: Jadi akademik dan juga non-akademik harus balance.
1: Nah berdua. Itu mas
0: jadi kalau misalkan kamu cowok-cowok ya kan mau deketin Cindy, pokoknya non-akademik sama akademiknya paling gak lebih lebih tinggi satu tingkat lah daripada
1: mas
0: Cindy.
1: Mas Ewin ya. Takut banget loh.
0: Sin, tapi kalau misalkan kita ngomongin musik lagi nih,
1: ya.
0: Kan kamu katanya dari latar belakang juga orang-orang yang seneng banget sama dunia seni gitu ya, termasuk tarik suara ini. Nah, berarti yang apa ya? Yang pertama ya, yang pertama bikin kamu seneng sama musik ini keluarga?
1: Iya, itu juga. Terus juga dari aku sendiri, juga seneng banget mas. Dari kecil, mungkin mas Ewin tahu ya, aku dari kecil tuh suka ikut lomba nyanyi.
0: Oh iya.
1: Kesana kemari. Aku sering kok lihat mukanya mas Ewin ya di mana-mana. Dan dia juga menjadi pesertanya juga. Oh my god, suaranya juga.
0: Gak bisa suara kayak gitu.
1: Jangan salah, mas Ewin tuh juga penyanyi. Wow banget suaranya gong.
0: Sini aku pulang aku sini ya. Pulang nanti ya.
1: Jangan dong. Kita harus ngobrol seru di sini mas untuk pemirsa semuanya ada di Jawa Timur.
0: Teman berdua ya. Oke deh. Saya kurang lebih seperti itulah teman berdua. Tapi kalau misalkan kita memang ngomongin soal Cindy ini memang kalau dari musikalitas ya, suaranya dia apa namanya karakter dan juga wes pokoknya teknik dan lain sebagainya. Aku gak mau ngomong itu teman berdua ya. Karena itu semuanya menurut aku udah luar biasa banget.
1: Masya Allah.
0: Ya kan? Lomba dari lomba dari festival juga ya ya Cindy ya udah pernah ikutan teman berdua
1: RRI dan... Bintang Radio pernah loh. Oh my god
0: pernah,
1: love Bintang you Radio. RRI
0: Wih, istimewa Cindy. Kita langsung aja ngomongin soal singlenya teman berdua.
1: Oke okay.
0: Perjalanan yang gak gampang tentunya untuk Cindy ya kan. Karena dia juga seorang yang bergelut di bidang kesehatan teman berdua. Seorang dokter muda ya kan. Terus dia juga ingin berkarya. Dan sekarang juga terbukti udah ada karyanya teman berdua. Yang barusan aku puter itu adalah single perdana dari Cindy yaitu judulnya Pergi teman berdua. Siapa ini yang bikin sih?
1: Jadi untuk perjalanan membuat lagu ini dan menjadikannya single pertama aku itu merupakan jalan yang sangat panjang mas Ewin. Kalau mas Ewin
0: sepanjang tahu, apa? Sini Tanggul apa sini Surabaya atau sini mana
1: ya? Panjang sekali untuk gitu ceritakan ya. Jadi awal itu ya namanya kita aku ini sekolah kedokteran ya sekolah otomatis tiap hari itu namanya hari libur itu masuk kayak gitu-gitu loh mas.
0: Okay.
1: Jadi setiap 2 minggu sekali itu ujian. Lalu kemarin tepat pada waktu dimana aku tuh mau ujian exit exam yang dimana itu ujian untuk menempuh ke koas. Jadi tuh harus serius banget. Jadi aku harus membagi waktu les, harus bagi waktu aku belajar sendiri, aku latihan soal.
0: Extra
1: itu benar-benar
0: ya?
1: Iya, OSCE apalagi megang alat. Aduh itu harus skillnya benar-benar dor gitu. Nah, terus itu terus itu ada di sela-sela aku mau ujian itu ternyata ada libur.
0: Oke.
1: Okay. Nah aku gini. Libur itu hampir 1 bulan. Kalau aku belajar terus, aku pusing dong. Gitu. Bagaimana caranya aku memutar itu? Tapi aku juga harus belajar. Tapi aku juga pengen berkarya sebenarnya. Mas, aku tuh benar-benar apa ya, struggle banget di kedokteran. Aku berusaha enjoy. Tapi aku tuh kayak lihat di sosmed anak-anak, teman-temanku ikut lomba nyanyi, ikut lomba-lomba. Aku tuh pengen banget. Aku kangen dengan masa-masa itu, pemirsa.
0: Nah.
1: Aku gak bisa. Jadi ya wes aku membuatlah. Aku putar otak. Ya udah aku. Gimana kalau aku punya lagu ya? Gitu. Ini yang aku impi-impikan mulai dari dulu gitu. Akhirnya ya sudahlah. Kita dengan proses itu aku ada kenalan namanya Mas Reza Hussein.
0: Mas Reza Hussein.
1: Yes, itu orang dari Jombang. Dia itu salah satu pencipta lagu contohnya kayak Mahalini.
0: Oh.
1: Nah, Keisha kemarin baru
0: Keisha Levronka ya?
1: Yes, itu trending nomor 13 kalau gak salah kemarin. Wow, itu benar-benar mas itu kalau Mas Reza Hussein kalau nulis lagu apapun itu benar-benar kayak ngena banget di hati.
0: Ngena gitu. Di hati gitu.
1: Iya.
0: Ini juga termasuk lagunya Cindy ini ngena banget loh teman berdua.
1: Masya Allah.
0: Dari judulnya aja Pergi itu rasanya
1: zip gitu ya.
0: Apalagi kalau misalkan dikasih penekanan pri
1: ya gitu. Pergi kamu enggak ya.
0: Itulah itu malah tambah dir gitu rasanya.
1: Ya itu Mas habis sama Mas Reza Husen dan cocok kebetulan. Jadi aku tuh denger-denger lagu beberapa listnya dia. Ya. Ternyata yang lagu Pergi ini bener-bener, oh ini Cindy banget, ini easy listening banget menurut aku ya. Menurut Mas gimana, easy listening gak?
0: Banget sih, tapi kenapa judulnya Pergi?
1: Ya karena ada maknanya di dalam itu Mas.
0: Itu yang akan saya tanyakan, itu coba dijelaskan maknanya itu apa.
1: Oke, jadi di dalam lagu Pergi itu ya, ya tadi itu ya di list-list banyak, aku milih lagu Pergi. Nah, di dalam lagu Pergi itu sebenarnya lagunya itu berat ya Mas ya. Jadi di mana berapa kilo ya? 100 kilo kayaknya.
0: Terus.
1: Jadi di dalam lagu tersebut itu memiliki makna yang di mana seseorang itu dia punya pasangan, dia selalu bersama dengan pasangannya. Bahagialah pokoknya di dunia ini. Dunia seakan berdua gitu. habis itu dia berpisah. Entah enggak tahu faktor dari apa. Intinya dia berpisah. Mungkin paling ya. Astagfirullahaladzim.
0: Terus.
1: Habis itu gimana caranya dari salah satu pasangan ini ini merelakan, mengikhlaskan. Tapi di sisi lain dia juga masih sayang.
0: Gak ikhlas-ikhlas gitu ya.
1: Ya itu Mas.
0: Ayolah. Move on.
1: Kan lirik

0: Saku. Nah, itu kan sudah ketebak tau liriknya.
1: Kok jadi merinding gini ya? Padahal ini belum malam Jumat loh, merindingnya udah mulai dari kaki sampai kepala loh, teman bro dua gitu ya.
0: Aku hantu ya berarti.
1: Nanti kita bakal kasih kesempatan untuk Cindy bisa apa namanya bawain lagunya mulai dari awal sampai dengan akhir. Aku udah punya minus Y-nya teman bro dua.
0: Masya ya. Allah.
1: Tapi sebelum itu kita ulas sampai habis dulu untuk lagu ini teman bro dua, oke? Okay?
0: Ya mas, itu sedih banget ya.
1: Sedih banget ya.
0: Gak bisa move on intinya ya.
1: Ya ampun. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagumu kan judulnya itu Pergi ya kan. Tadi juga kisahnya udah disampaikan sama Cindy teman pro 2. Nah, proses pembuatan lagu ini berapa lama sih?
0: Proses pembuatan lagu ini itu sekitar hampir 2 bulanan lah ya mas.
1: Wow,
0: ya.
1: Hampir
0: 2 bulanan itu sebenarnya terlalu singkat ya. Tapi kan kita namanya anak muda yang
1: yang produktif banget ya. Energik banget dan juga semangatnya masih menggebu-gebu.
0: Iya, jadi gimana ya? Maksudnya aku juga berpikir, kadang orang ya Mas ya, orang di luar itu meremehkan, bukan meremehkan ya, gimana ya? Jember tuh di mana sih? Ya, kayak gitu loh. Jember itu sekarang
1: Jember
0: udah
1: apaan sih?
0: Wow. Banyak loh artis-artis dari Jember. Contoh kemarin ada Adik Kinan dari Idol. Terus Mbak Tiara. Nah, Mbak Tiara itu juga sering kita lomba bareng. Kalau pasti tahu Mas Ewin.
1: Iya, Tiara
0: itu. Itu terus ada Dewi Persik. Ada Mas Anang, Hermansyah. Banyak loh.
1: Legend loh.
0: Iya.
1: Mbak Dewi sama Mas Anang ini legend semua. Ini dari Jember semua.
0: Dari Jember, jangan salah guys. Jember itu sekarang sudah semakin maju. Semoga ada cinta.
1: Jember is the best pokoknya.
0: Aku jadi pengen menunjukkan bahwasanya aku itu sekolah kedokteran, tapi aku juga pengen berkarya. Tapi juga di mana Jember itu punya anak-anak yang berprestasi.
1: Benar gitu
0: itu.
1: Ya. Salah satunya Cindy Teman Bro 2. Makanya untuk kamu semuanya semoga ini apa namanya karya ini Teman Bro 2 ya, ini bisa memotivasi kamu khususnya anak-anak Jember dan juga teman-teman yang dengerin kita malam hari ini dari Surabaya, Madiun, Malang, lalu Sumenep Teman Bro 2 ya, agar juga bisa menumbuhkan kreativitas sehingga bisa ada karya di sana Teman Bro 2 ya. Meskipun satu aja.
0: Semangatlah karya apapun itu ya pemirsa ya. Nah, terus Mas ada hal menarik
1: apa
0: lagi
1: tuh?
0: Dalam proses pembikinan lagu ini.
1: Nah, iya benar.
0: Itu aku rekaman itu Jakarta.
1: Jakarta.
0: Dan alhamdulillahnya di Jember ini sudah ada pesawat
1: bandara
0: yang aktif.
1: Ya.
0: Jember punya bandara loh teman-teman. Jangan salah,
1: jangan
0: ada penerbangan dari
1: Jember
0: ke Bali, Bali ke Jember.
1: Benar.
0: Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember. Cuma 2 jam. Itu benar-benar mempermudah mimpiku, Mas. Daripada aku dari Jember naik darat mobil ke Surabaya itu lebih lama ya. Macet, tadi pun macet. Jadi alhamdulillah itu benar-benar mempermudah hidupku. Dari Jember ke Jakarta cuma 2 jam.
1: Buat
0: rekaman di Jakarta, di Bro Studio di Jakarta.
1: Bro Studio?
0: Yes.
1: Keren Teman Bro 2 ya. Bisa aku apa namanya itu, langsung tanganku angkat tangan kalau ngomongin Cindy ini Teman Bro 2.
0: Oh my cute.
1: Bukan omega loh, oh my cute. Gitu. Oke, terus apa? Ada kesulitan kah ketika ini apa namanya proses recordingnya?
0: Alhamdulillahnya itu lancar. Itu baru pertama kali aku recording, baru pertama kali intinya menyentuh proses rekaman kayak gitu ya Mas ya. Alhamdulillah lancar.
1: Aku
0: kemarin itu rekaman selama 6 jam. Alhamdulillah enggak nambah waktu lagi, semua selesai dalam 6 jam itu.
1: Mulai
0: benar-benar
1: dari jam berapa?
0: Dari pagi.
1: Dari pagi sampai selesai ya.
0: Sampai selesai pokoknya.
1: Istimewa dong.
0: Kurang lebih 6 jam lah.
1: Kurang lebih 6 jam. Wih, lama ya Teman Bro 2 ya.
0: Itulah proses ya teman-teman. Maksudnya semua itu memang gak ada yang instan.
1: Nah
0: asik.
1: Udah siapin apa lagi nih Sinta lagi?
0: Ada single yang kedua. Ini spill dikit ya.
1: Boleh lah gas.
0: Jadi kan ini lagu apa single pertama Milo ya Mas ya. Pergi.
1: Gitu. Harus ada penekanan.
0: pergi. Nah, habis itu yang kedua, ini lagunya agak cheerful, ceria. Gitu.
1: Apa judulnya? Judulnya apa kira-kira?
0: Judulnya Senandung Cinta.
1: Ini Senandung
0: Tapi,
1: Cinta.
0: Nanti harus itu nih ya, harus.
1: Nah, itu dia.
0: Lihat
1: segera diselesaikan terus kita puter di Bro 2 gitu ya,
0: Bang Bro 2 ya. Gas pokoknya. Gas. Kita berkarya ya semuanya ya,
1: harus,
0: kita.
1: Harus sih, harus. Ya gitu.
0: Iya, Mas Ewin. Seperti itu.
1: Oke, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagu Pergi nih sini ya. Lagu Pergi ini menurut kamu single pertama ini apa sih?
0: Menurutku, dari segi apa itu, Mas?
1: Ya semuanya, misalkan single perdana ini menurutku bagaikan ini titik balikku, misalkan seperti itu. Atau single pertamaku ini menurut aku ini seperti apa ya, ini awalnya aku melangkah untuk maju, melangkah untuk menjadi musisi profesional. Atau kalau menurutmu single pertama ini apa?
0: Ya, menurut aku single pertama ini merupakan bukan dari akhir ya, tapi langkah awal, vitamin langkah awal buat aku.
1: Vitamin ya?
0: Yes, vitamin.
1: Oke. Okay.
0: Vitamin buat aku.
1: ABC
0: buat buat vitamin apa ya?
1: Apa
0: vitamin
1: B-complex?
0: C, cinta.
1: Oh, gila. Vitamin C, teman-teman. Okay.
0: Vitamin buat aku lebih semangat lagi untuk dalam berkarya, mempunyai karya-karya yang bisa dinikmati semua orang. Okay. Itu sih, Mas. Gak ada yang kayak aku harus jadi orang terkenal nomor pertama.
1: Gak ada gitu ya. Terkenal karena bonus ya sini ya.
0: Terkenal itu bonus, okay. Bener. Tapi kita gimana caranya punya karya? Karena karya itu kan selamanya ya, Mas ya.
1: Berarti orientasimu pada karya ya?
0: Iya. Terus kan juga, aku juga apa menjunjung tinggi sekolah.
1: Okay.
0: Sekolah aku tuh gak gampang ya, Mas ya. Lama. Kita harus belajar seumur hidup. Tapi di sisi lain juga pengen berkarya. Ini aja aku masih pakai seragam kok. Aslo ya.
1: Masih pakai seragam kok. Aslo berdua ya. Ya ampun, ya bener-bener abis operasi orang.
0: Ini kan buat kalian semua, guys.
1: Nah, itu dia ya. Berarti kalau misalkan ada orang yang pengen tanya-tanya seputar kesehatan juga bisa di sini ya?
0: Bisa.
1: Langsung hubungin dokter Cindy.
0: Aja.
1: Ya. Ya apa ya lagi ini?
0: Pengobatannya
1: nih,
0: tak nyanyiin sama aku.
1: Iya, kamu ngoperasi orang sambil nyanyi lagu Pergi itu, enggak ya?
0: Kemarin iya. Jadi dokternya. Jadi di ruang operasi itu gak semenakutkan itu, Mas,
1: gitu
0: sebenarnya
1: ya? Tapi aku takut.
0: Setel lagu. Terus tiba-tiba, "Dek, kamu anu ya, katanya temen-temen kamu punya lagu ya, kamu penyanyi ya?" Mau jawab apa ya? Gitu. Alhamdulillah iya, Dok. Setel lagunya. Disetel waktu operasi. Damn.
1: Gila. Berarti ini ya, apa namanya? Operasi itu tidak semenakutkan itu. Enggak lah, takut aku tetap takut. Enggak.
0: Ya bismillah, pasrah sama Tuhan.
1: Semoga kita semuanya teman berdua sehat.
0: Amin.
1: Ya. Cindy sehat.
0: Amin, Mas Ewin juga sehat. Semua ya, orang-orang di RR ini sehat semua. Amin.
1: Oke deh, kalau gitu teman berdua, pokoknya jangan kemana-mana, kita bakalan ngobrol lebih seru lagi ntar lagi ya. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini, pasti seru. Ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rated Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan dan juga
1: Cindy Salisto.
0: Istimewa teman Pro 2 ya. Dia memang anaknya yang semangat gitu teman Pro 2 kita.
1: Masya Allah.
0: Kayaknya aku mulai dari tahun 2019 ketemu Cindy ini gak pernah gak semangat. Dia semangat terus teman Pro 2 ya.
1: Kita harus hore.
0: Gitu ya.
1: Hore.
0: Hore gitu ya. Tadi kita sempat ngomongin ini sih, apa namanya, single apa pertamamu ya kan. Mm-hmm. Dan kamu juga udah spill tadi ada single kedua yang masih on proses untuk diselesaikan teman Pro 2 ya. BTW, udah sejauh mana prosesnya ini guys?
1: Ya, yeah. Oke, Mas Ewin, proses lagu kedua ini masih apa ya, masih proses pembuatan instrumennya dulu.
0: Oke.
1: Sudah ada progres di situ. Tapi kita mau rekaman, kita tidak tahu, belum tahu kapan ya. Karena saya masih koas.
0: Oh gitu ya.
1: Seluruh tubuh jiwa raga saya itu di rumah sakit, pemirsa.
0: Masih ini ya, Zin ya. Masih apa namanya, masih terlalu sibuk untuk memikirkan itu ya, Zin.
1: Iya, tapi kita juga harus berpikir, oh single kedua ini bagaimana ya nanti ke depannya gitu.
0: Okay.
1: Tapi juga kita harus memikirkan pasien-pasien saya yang ada di rumah sakit.
0: Sabar ya untuk apa namanya singlenya. Yang
1: iya,
0: penting orang selamat dulu deh.
1: Iya, iya betul Mas Ewin.
0: Soalnya dia pekerjaannya berhubungan dengan nyawa.
1: Sekali lagi nyawa.
0: Nyawa. Oke deh. Dan tentunya teman Pro 2 di single yang pertama itu tadi juga udah di spill ya pengalamannya.
1: Progress.
0: Apa sih progres, terus dia juga sudah spill isinya, makna dari lagu itu apa gitu ya, menceritakan tentang apa, kenapa judulnya Pergi juga udah diceritain sama Cindy teman Pro 2.
1: Iya.
0: Di single pertamamu yang udah rilis nih, apa perasaan kamu? Seperti apa perasaan?
1: Perasaan aku setelah single pertama aku ini rilis itu yang pastinya seneng dong Mas.
0: Seneng ya.
1: Iya. Seneng, alhamdulillah, terharu. Terus kayak apa ya, di pikiranku tuh kayak gak nyangka aja. Emang aku punya lagu ya. Kayak gitu loh. Emang aku punya lagu ya. Gitu. Maksudnya dari aku kecil sampai sekarang suka nyanyi. Mas Ewin tahu ya. Kayak ya berjuang proses ya, namanya kita bermusik itu prosesnya panjang.
0: Panjang.
1: Terus kayak wah, jadi selama ini aku bernyanyi ini membuahkan hasil, aku punya lagu gitu loh, punya karya gitu, enggak yang hanya ikut lomba hasilnya, gitu.
0: Kayaknya tiap ini apa namanya, tiap hari lomba, tiap bulan lomba.
1: Iya itu dulu kan masih SMA, masih SMP, oke lah. Waktunya
0: menggebu-gebu untuk ini ya, cari prestasi ya sini ya.
1: Dan jujur ya Mas ya, waktu itu aku SMP sampai SMA tuh lomba terus, kayak belajar yang tubuhku aja nggak pernah.
0: Tapi kamu jadi dokter loh sekarang.
1: Lah ya, itu berarti ya, aku juga kaget.
0: Prosesnya luar biasa teman Pro 2, dia memutar otaknya, dia menumbuhkan semangatnya itu sangat luar biasa.
1: Alhamdulillah gitu. Dari SMP ada marching band, aku jadi mayoret, jadi field commander, terus lomba nyanyi, jember banget.
0: Saya kuis temu-temu istri dokter rek.
1: Alhamdulillah. Itu sih Mas, seneng. Maksudnya di titik
0: tapi kamu enjoy ya?
1: Enjoy, alhamdulillah. Dengan struggle-struggle di rumah sakit, struggle kedokteran ini, tapi rasanya tuh Mas, di otak ini kayak ada ruang tersendiri untuk bermusik.
0: Itu dia. Ya karena memang ini ya, apa namanya, musik itu bisa dibilang bagian dari hidup juga teman berdua. Mungkin seperti itu.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau Ewin sih seperti itu, enggak tahu kalau sendiri kayaknya gitu.
1: Sama. Kayak ya, di mana-mana kita tuh mendengarkan orang lagu, nyetel musik, itu kan dia bermusik, dia menikmati karya seseorang.
0: Ya, daripada dengerin gosip, mending dengerin musik.
1: Nah, kan? Itu pemirsa, dengarkan ya Mas Ewin ini, daripada bergosip, kita mending mendengarkan karya orang lain. Masya Allah.
0: Ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, untuk sekarang udah sejauh mana untuk ininya Sin, apa namanya, untuk musik kamu di marketing.
1: Kalau di marketing kemarin itu ini Mas, apa namanya, kita upload single itu di Hits Record.
0: Okay.
1: Ya, hit tau kan Mas?
0: Ya tau lah.
1: Hits Record
0: tau lah.
1: Oh my God. Yang dimana itu, alhamdulillah ya, bisa masuk ke sana, mm-hmm. bisa lolos ke sana, dimasukkan di Hits Record, lolos. Aku pun itu juga seneng banget loh mas, kayak gitu itu. Maksudnya nggak nyangka kemarin itu kan Mahal ini pun juga di Hits Record. Jadi kayak aku emang iya aku bisa bersanding dengan orang-orang ini gitu.
0: Gila,
1: aku
0: kan
1: bisa
0: banget.
1: Gila. Terima kasih ya Allah, terima kasih mama papa sudah mendoakan Cindy. Nah, itu tak luput dari doa orang tua loh mas.
0: Orang tua paling jos pokoknya ya.
1: Aku tuh pernah berdoa soalnya ke mama, doain Mbak Cindy ya. Mbak Cindy tuh pengen banget, pengen jadi dokter, ya juga pengen jadi artis, pengen berkarya, pengen nangis loh. Kalau masalah mama aku nggak bisa.
0: Mak, anakmu nangis ini mak, nggak nangis mak.
1: Itu Mas Ewin, benar-benar kayak dihijabah sama Allah gitu ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Doa-doanya mama tembus kayak gitu dengan apa ya ya di kaliku yang ada kayak gitu itu, alhamdulillah bisa di titik ini benar-benar sangat-sangat amat-amat bersyukur.
0: Nah ini nih ya, jadi syukur itu penting teman berdua ya, apapun yang kalian jalan, apapun yang kalian alamin teman berdua, terus prestasi apapun sekecil apapun teman berdua itu tetap disyukuri, harus disyukuri gitu ya.
1: Iya, semakin kita bersyukur semakin Allah mengasih nikmat
0: menambah,
1: yang
0: ya?
1: Lebih menambah yang lebih buat kita.
0: Nah itu dia. Kok jadi ustazah juga Anda? Ya ampun. Dia kayaknya ini teman berdua semuanya bisa kayaknya, mau jadi mau jadi ustazah bisa, mau jadi penyanyi aman, dokter juga apalagi, aman semuanya teman berdua ya. Ya ampun, kok semuanya diambil sama kamu itu sih?
1: Gak tahu Mas Ewin.
0: Oke. Nah kita lanjut lagi ya kan. Harapan nih ya di single perdana kamu ini, harapanmu apa sih? Harapan terbesar kamu?
1: Harapan aku untuk single pertama aku yang berjudul Pergi ini, semoga karyaku ini karya pertama yang alhamdulillah ya sangat bersyukur aku pastinya. Aku berharap untuk orang-orang yang mendengarkan karyaku

0: duet sama penyanyi Indonesia, kamu pengen duet sama siapa?
1: Aduh, ini pilihan yang sangat pemirsa. Siapa ya? Aku pengen duet sama Mahalini.
0: Iya. Aku sudah bisa menebak
1: Mas
0: itu.
1: Mas Evin, kita ada sinyalnya.
0: Iya, aku sudah bisa menebak itu. Teman berdua ya. Nah, ya, kadang-kadang aku ini apa namanya, nyambi-nyambi jadi dukun aku.
1: Mas, ya Allah. Tapi yeah. Ini loh, dukunnya ngedukun banget ya.
0: Ngedukun banget <le. laughs> Oke deh, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk semuanya, teman Pro 2, terutama untuk Cindy ya kan, udah menyempatin waktunya
1: terima kasih banyak,
0: di Pro 2 FM untuk bisa apa ya, ngobrol bareng kita semuanya, untuk teman Pro 2 Jember, Surabaya, Sumenep, Madiun, dan juga Pro 2 FM RRI Malang. Teman Pro 2, aku juga mau ucapin terima kasih ya. Dan kalau tadi Cindy udah spill lagunya, tapi kan masih dikit nih.
1: Iya.
0: Kita persilakan dia nyanyi full, teman Pro 2, untuk lagunya dari Cindy Kalista berjudul Pergi. So, tetap barengan kita ya, teman Pro 2, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye-bye. Cindy Kalista, Pergi.
1: Kita nyanyi.

kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember.

setelah sekian lama gak siaran malam. Kali ini Vita Karina menemani kamu di edisi 16 Mei 2026. Seneng banget akhirnya bisa menemani kamu di waktu istirahat ataupun di santai malam kamu. Ya, kalau biasanya Vita nemeninnya pagi hari, sekarang sehari ini aja. Di malam ya teman Pro 2, untuk edisi jaga malam yang tentunya di sesi pertama Vita bakal share seputar informasi film terbaru. Ada deretan film terbaru yang bisa jadi pilihan kamu nih teman Pro 2. Kira-kira bulan ini ada film terbaru apa ya? Atau mungkin ada film-film yang dinobatkan sebagai film terbaik. Aku nanti bakal spill satu persatu informasinya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut, jangan lewatkan selama 1 jam ke depan ini barengan sama aku Vita Karina sampai dengan jam 9 malam nanti. Informasi seputar film bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu.

0: Sepanjang sejarah Banyumas telah meninggalkan banyak benda yang mempunyai nilai bagi sejarah perkembangan masyarakat. Sehingga di Kota Lama Banyumas, tepatnya di Komplek Kecamatan Banyumas, pada tanggal 31 Desember 1983 dibangun sebuah museum yang diberi nama Sendang Mas, yang hingga sekarang dikelola Yayasan Seni Budaya Sendang Mas.
1: Itu kan sangat penting untuk pelajaran anak-anak muda.
0: Keberadaan museum akan menjadi aset yang sangat tinggi nilainya untuk jangka waktu yang panjang, terutama berkaitan dengan penumbuhan nilai-nilai kebangsaan dan pelestarian budaya nasional pada sisi generasi muda di tengah terjangan budaya global.
2: Pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 bukan hanya film-film terbaru, bahkan film-film yang masih menguasai beberapa box office ya, itu juga menjadi sorotan. Tapi di sisi lain Teman Pro 2, ada salah satu produksi film yang lumayan panjang, bahkan juga bukan hanya diminati oleh banyak anak-anak kecil ya, tapi juga untuk Teman Pro 2 yang suka toko-toko kartun ataupun film-film kartun, ini bisa menjadi rekomendasi yang terbaik nih. Karena Teman Pro 2, untuk kamu yang udah gak asing lagi dengan film Marsha and the Bear, ini ternyata sudah ada target bahwa nantinya akan target selesai di tahun 2028. Serial animasi Marsha and the Bear nantinya akan dibuat film panjang pertamanya. Kalau biasanya Teman Pro 2 hanya di durasi beberapa menit aja ya untuk penayangan film yang biasa kita tonton, entah itu dari YouTube atau mungkin Teman Pro 2 yang sering banget nonton di televisi juga masih ada. Tapi kali ini disuguhkan dengan cara yang berbeda. Film tersebut akan diproduksi oleh Oleg Kuskov. Setelah kreator animasi asal Rusia tersebut mendapatkan karyanya usai lisensi dengan Animacord berakhir. Jadi proses ini menjadi proses produksi film yang ditargetkan selesainya nanti diperkirakan di tahun 2028 mendatang. Kuskov sendiri baru-baru ini juga mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikannya kepada Animacord yang selama ini juga menggarap serial tersebut, Teman Pro 2. Dan menariknya lagi, film panjang ini merupakan pemutus hubungan yang bersih dari Marsha and the Bear dari serial garapan Animacord selama ini. Jadi memang dari pihak yang berbeda gitu, Teman Pro 2. Pihak studio MIM menyebutkan bahwa tim kreatifnya akan mengenalkan visi baru dari karakter animasi tersebut dengan petualangan dan juga cara komedi yang unik. Jadi akan berbeda gitu ya dengan Marsha and the Bear yang kita tonton sebelumnya. Rencana perdana dari studio baru tersebut akan menyelesaikan proses produksi film panjang pertama tepatnya pada akhir tahun 2028. Buat kamu yang mengidolakan satu film ini, kira-kira kamu udah gak sabar dong ya pastinya untuk menantikan bagaimana film yang nanti akan menemani kamu di tahun 2028 dengan sentuhan yang berbeda, bahkan juga lebih lama lagi, Teman Pro 2. Jadi lebih sabar aja ya Teman Pro 2 untuk menantikan satu serial terbaru dari Marsha and the Bear yang nanti akan hadir di tahun 2028.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau tadi kabar terbaru datang dari film Marsha and the Bear ya, yang nantinya akan membuat series yang panjang juga, yang lebih lama. Tepatnya nanti bakal hadir di tahun 2028 teman Pro 2. Tentunya ada beberapa film lainnya yang sempat menjadi sorotan juga. Sorotannya masih soal K-pop Demon Hunters teman Pro 2, yang memang kabar ini datang dari Netflix langsung resmi mengumumkan rencana untuk menggelar tour global yang terinspirasi dari film animasi populer sekaligus juga pemenang Piala Oscar 2026, ada K-pop Demon Hunters teman Pro 2. Raksasa penyedia layanan streaming ini juga menggandeng AIG Presents, salah satu promotor musik dan juga live entertainment terbesar serta terkemuka di dunia untuk konser K-pop Demon Hunters. Jadi selain ada filmnya, ada juga konsernya gitu ya, yang lebih spektakuler lagi. Melalui pernyataan di laman resminya, Netflix ini juga menegaskan bahwa nantinya akan ada proyek ambisius yang nanti akan segera dilaksanakan. Jadi dia itu langsung menginformasikan, menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang lebih spektakuler lagi. Wow, seperti apa itu nantinya? Nah, hingga sampai saat ini teman Pro 2, pihak dari Netflix juga memang masih belum rilis ya jadwal resmi maupun daftar negara mana aja yang bakal disambangi oleh tur tersebut. Namun antusiasme dari penggemar ini sudah mulai difasilitasi loh teman Pro 2, bagi mereka yang tertarik untuk menyaksikan pertunjukan ini secara langsung. Pihak penyelenggara juga sudah membuka akses reservasi untuk masuk ke dalam daftar tunggu. Ketika sudah masuk di waiting list, penggemar ataupun kamu bisa mendapatkan pembaruan informasi bahkan juga detail penjualan tiket lebih awal. Kemudian keterlibatan dari AIG Present ini juga sebagai proyek yang menjadi jaminannya tersendiri. Nama besar promotor ini pun nantinya akan tercatat berada di balik kesuksesan festival-festival musik legendaris dunia. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang juga sudah mengikuti kabar informasi tersebut, ya semoga nanti K-pop Demon Hunters tetap bisa memberikan yang terbaik, bahkan juga dengan prestasi-prestasi sebelumnya yang semakin melejit.

0: Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama aku Vita Karina. Di sesi kali ini Teman Pro 2 ngebahas salah satu hal yang mungkin ngena banget ya. Hari ini kamu juga sudah menjalani berbagai macam aktivitas. Bahkan ketika Teman Pro 2 merasakan hal-hal yang melelahkan, aktivitas yang benar-benar bikin kamu capek Teman Pro 2. Kadang yang bikin kita tetap bertahan bukan hal besar, tapi justru dari hal-hal sederhana. Bisa dari pesan singkat orang tersayang, lagu favorit di perjalanan, kopi hangat di pagi hari, atau sekedar ada waktu buat istirahat sebentar setelah aktivitas panjang. Di tengah rutinitas yang kadang bikin capek fisik, capek pikiran juga, penting banget buat kita bisa menghargai hal kecil yang ternyata punya pengaruh besar buat semangat kita. Karena dari hal sederhana itu Teman Pro 2, kita bisa pelan-pelan isi ulang energi, bahkan tetap lanjut untuk menjalani hari. Nah, kalau kamu sendiri nih Teman Pro 2, hal kecil apa yang paling bisa bikin kamu kuat dan semangat lagi saat hari terasa melelahkan? Boleh yang mau curhat? Ataupun kamu yang mau berpendapat juga boleh, bercerita juga boleh Teman Pro 2. Vita tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 sampai dengan jam 11 malam nanti.

0: Aduh, lagi bakar apa sih?
1: Ini aku lagi bakar sampah. Abisnya numpuk banget. Ya udah, biar cepet bersih, bakar aja deh.
0: Cepet sih cepet juga kita matinya. Nih ya, aku kasih tahu, bakar sampah itu bahaya banget. Apalagi sampah plastik kayak gini. Saat membakar sampah itu ada banyak zat beracun yang dapat memicu gangguan pernafasan. Dan kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan infeksi paru, pneumonia, bronkitis. Ih, ngeri banget. Bakar sampah dalam maut gak tuh?
1: Iya sih, maut banget ya. Ya udah, ayo bantuin padamkan apinya.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
2: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
3: Kok enggak bisa?
2: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah, tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

hari biasanya jadi waktu yang tepat untuk kita bisa relax ya, menikmati waktu malam sembari juga beristirahat setelah melewati berbagai macam cerita hari ini, atau bahkan melalui hal-hal yang melelahkan sekalipun ya, aktivitas yang bikin capek, bikin pusing tujuh keliling. Tapi mungkin teman pro 2 juga punya cara gitu ya, supaya kamu bisa menangkal diri kamu biar gak terlalu stres karena beban pikiran yang sangat luar biasa, bahkan juga tekanan hidup. Karena kalau ngebahas soal tekanan hidup ataupun kehidupan ya, pasti ada aja susahnya, tidak selalu senangnya aja, suka duka tuh pasti ada ya. Tapi bagaimana untuk tanggapan yang udah masuk, cerita dari kamu seperti apa nih teman pro 2? Seputar hal kecil. Hal kecil apa yang paling bisa bikin kamu kuat dan semangat lagi ketika hari terasa melelahkan? Kali ini yang sudah bergabung dari Kak Andi. Selamat malam Kak Vita. Kalau aku, hal kecil yang bikin tetap kuat itu chat dari ibu tiap malam. Walaupun cuma udah makan apa belum leh, tapi rasanya kayak ada yang peduli aja. Soalnya Kak Fit, akhir-akhir ini tugas aku tuh numpuk banget. Revisi gak selesai-selesai, belum juga mikirin biaya kuliah juga. Kadang capek itu kerasa banget, sampai pernah mikir pengen tidur seharian aja. Tapi setiap inget orang rumah yang selalu dukung aku, rasanya malu aja kalau mau nyerah. Aku sadar ternyata semangat itu gak selalu datang dari motivasi besar, kadang cuma dari perhatian sederhana. Apalagi kalau pas waktu jauh kayak gini ya, si Kak Andi mungkin sebagai perantau yang memang harus jauh dari keluarga, bahkan komunikasi itu penting banget. Support dari keluarga itu sangat penting teman pro 2. Dukungan emosional sekecil apapun tentunya bisa membantu seseorang untuk bisa lebih kuat menghadapi yang namanya tekanan hidup. Hidup pasti itu pasti ada yang namanya tekanan ya di sebuah kehidupan kita. Gak selalu seneng aja. Nah, kata-kata sederhana seperti menanyakan kabar ya, ataupun juga memastikan seseorang sudah makan apa belum, lagi apa, itu merasa kayak dihargai gitu ya. Kita gak sendirian gitu teman pro 2. Nah, apalagi di era zaman sekarang, banyak orang yang terlihat baik-baik aja padahal lagi capek, lagi lelah gitu secara mental. Karena itu membangun kebiasaan saling peduli itu penting banget, supaya kita bisa menjaga kesehatan emosional diri sendiri bahkan juga orang lain. Ada juga yang saking capeknya gitu ya, karena udah terlalu capek, bahkan yang jadi imbas itu adalah orang-orang di sekitarnya. Padahal orang sekitarnya pun juga gak ngerti kalau kita tuh lagi capek mental gitu. Tapi kalau kita bisa mengelola emosi kita, itu pasti akan berpengaruh pada diri kita atau bahkan orang-orang sekitar kita yang juga tidak ikut merasakan gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau teman pro 2 bisa mengendalikan emosi dengan baik ketika kamu lagi banyak pikiran ya. Mending skip hal-hal yang bikin kamu makin jenuh. Kalau aku seperti itu ya teman pro 2, tapi pasti teman pro 2 punya cara yang berbeda-beda. Selanjutnya dari Kak Siska. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kadang orang tuh mikir ibu rumah tangga cuma di rumah aja. Aku sebagai ibu rumah tangga muda, padahal capeknya tuh luar biasa Kak Vita. Dari pagi sampai malam tuh gak ada berhentinya. Tapi yang bikin aku kuat, waktu anak bilang terima kasih mama. Sesederhana itu loh Kak Fit, tapi rasanya semua capek bisa hilang. Wow. Hanya kata-kata sederhana ya yang mungkin bagi orang lain itu tidak ada artinya. Tapi kita sebagai orang terdekat, ketika orang yang kita sayangi meluapkan
rasa kasih sayangnya hanya dengan sepatah atau dua patah kata, apalagi itu dari keluarga kita sendiri gitu ya. Itu rasanya begitu bikin kita semangat menghargai usaha seseorang. Ya, misal dari support ya kan, atau mungkin dukungan, atau bahkan rasa kasih sayang itu diungkapkan seperti sang anak kepada ibunya tadi ya. Itu cara untuk bisa menghargai. Jadi selain itu teman Pro 2, kita juga bisa untuk menjadi support system ya untuk orang-orang di sekitar kita mungkin. Dari menghargai usaha seseorang itu penting banget, coba dimulai dari diri kita sendiri, termasuk kepada orang-orang terdekat yang sering dianggap biasa saja. Jadi kalau bisa sih teman Pro 2 merangkul banyak orang. Bukan berarti teman Pro 2 tidak ada batasan, tidak, maksudnya kamu bisa memberikan support kepada orang lain. Karena ada juga loh teman Pro 2 seperti yang tadi udah aku bilang, kelihatannya dia bahagia-bahagia aja, biasa aja, gak menampakkan kesedihannya. Tapi ketika kita mendekati, kita ajak bercerita, kadang langsung keluar tuh curhatannya. Dan hal itu ya teman Pro 2 yang mungkin bisa kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Kita bisa menghargai seseorang, kemudian juga appreciate ataupun juga mensupport gitu. Ucapan terima kasih aja itu bisa memberikan dampak yang besar terhadap semangat, bahkan juga kesehatan emosional seseorang. Apresiasi kecil bisa membuat orang merasa usahanya berarti, usahanya itu dihargai banget. Seperti halnya tadi Kak Siska ya, sebagai ibu rumah tangga muda yang ternyata ketika anaknya mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada ibunya, atau bahkan rasa ucapan terima kasih kepada ibunya, itu benar-benar kasih energi untuk si ibu ini gitu ya. Atau bahkan teman Pro 2 juga pernah merasakan gitu ya, ketika kamu mendapat ucapan terima kasih, mendapat support, itu pasti akan berpengaruh pada diri kita sendiri. Kayak punya energi baru, semangat baru, ya gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau hal itu datang dari orang terdekat kita. Yuk teman Pro 2, buat kamu yang mau ikut bergabung di Jaga Malam edisi hari ini, masih Vita tunggu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Bebas untuk bercerita, bebas juga teman Pro 2 untuk curhat ya. Barangkali ada beberapa curhatan yang bisa menginspirasi. Sama halnya seperti tadi ada Kak Siska, kemudian juga ada Kak Andi yang curhatannya itu menginspirasi sekali ya. Barangkali ada yang relate dengan kamu, atau dari curhatan itu teman Pro 2 bisa ingat dengan salah satu momen ataupun orang yang kamu sayangi.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada yang selanjutnya juga ikut bergabung dari Kak Nabila. Aku sering ngerasa capek sama tugas sekolah dan ekspektasi banyak orang. Kadang takut gak bisa jadi seperti yang diharapkan. Tapi hal kecil yang bikin aku semangat tuh lagi itu duduk sore sambil lihat langit. Entah kenapa rasanya tenang aja, kayak diingetin kalau hidup gak harus selalu terburu-buru. Iya betul, nikmatin aja. Jadi memberikan waktu untuk diri sendiri itu penting juga teman Pro 2, biar pikiran kita tuh gak terlalu penuh. Coba cari space waktu di mana kita bisa menikmati suasana. Entah itu suasana sore hari, pagi hari, yang ternyata bisa membantu mengurangi stres. Anak muda juga perlu untuk memahami bahwa istirahat bukan berarti malas ya, melainkan bagian penting dari menjaga kesehatan mental dan juga produktivitas kita. Jadi teman Pro 2, kurangi distraksi yang membuat kamu capek. Fokus dengan tujuan-tujuan tertentu atau bahkan bisa diisi dengan berbagai macam aktivitas yang menyenangkan ataupun yang bisa menunjang kesehatan mental kamu, bahkan produktivitas kamu teman Pro 2. Yang selanjutnya bergabung dari Clara. Jujur Kak Fit, fase cari kerja itu bikin mental kita tuh naik turun. Kadang udah kirim banyak sekali lamaran tapi belum ada yang berkabar. Belum ada kabar lagi. Hal kecil yang bikin aku tetap kuat itu ketika ada teman yang nyemangatin dan bilang aku pasti bisa. Dukungan kecil kayak gitu ternyata penting banget ya. Aku juga mau ngucapin ke Kak Clara bahwa kamu tuh hebat, kamu semangat, semangat kamu luar biasa, bahkan kamu akan bisa lebih hebat dari hari ini. Ya, karena memang Kak Clara ini ada di fase yang butuh dukungan ya. Semangatnya juga mungkin lagi naik turun, mental juga harus ada support system atau butuh afirmasi-afirmasi yang positif ya. Jadi semangat untuk Kak Clara dan terus berjuang ya. Siapa tahu nanti akan ada hasil sesuai dengan perjuangan kamu. Seberpengaruh itu teman Pro 2, semangat dari lingkungan sekitar itu bisa membantu seseorang lebih percaya diri untuk menghadapi sebuah kegagalan

sekitar kamu. Semakin banyak teman pro 2 menebarkan afirmasi positif untuk diri kamu, bahkan juga memberikan semangat kepada orang lain, nantinya juga akan berdampak pada diri kamu sendiri. Bahkan siapa tahu semangat dari kamu, support dari kamu, itulah yang ditunggu-tunggu dari orang lain. Ya, jadi nggak ada salahnya sih teman pro 2 untuk kasih support, kasih semangat ya. Dan untuk Kak Clara, jangan patah semangat. Kalaupun mungkin ada beberapa kegagalan ataupun hal-hal yang di luar ekspektasi, semoga tetap bisa terus melanjutkan perjuangan, berproses ya. Siapa tahu nanti akan ada hasil yang sesuai dengan keinginan kamu atau bahkan sesuai dengan ekspektasi kamu. Intinya jangan nyerah aja. Oke, teman pro 2 ya, selain aku ngebacain gabungan yang udah masuk, aku pun juga mau kasih beberapa tips buat teman pro 2 semuanya, biar kamu bisa menghadapi kelelahan kamu dengan aktivitas-aktivitas yang melelahkan itu. Caranya gimana? Atau mungkin ada beberapa hal dari kebiasaan kamu yang bisa kamu evaluasi, bahkan bisa kamu rubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, rutinitas baru yang lebih baik juga. Kira-kira tipsnya apa nih dari Vita? Tentunya kita masih di Jaga Malam.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kita udah memasuki di sesi yang kedua. Tentunya kita masih di Jaga Malam. Ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan juga di kehidupan kamu selanjutnya, teman Pro 2. Bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi kehidupan yang melelahkan, atau justru beberapa hal yang melelahkan yang sudah kamu lalui. Oke, satu tips ya buat kamu semuanya, teman Pro 2, yang terdiri dari beberapa poin. Satu tips tapi ada banyak poin ternyata. Nah, teman Pro 2, kamu bisa menerapkan beberapa hal ini. Jangan memendam semuanya sendiri. Jadi kalau kamu lelah ataupun kamu capek, itu udah wajar ya, namanya juga kita beraktivitas ya kan, pasti ada beberapa hal yang kita temukan, cerita baru atau cerita yang ngeselin ya. Coba cerita ke orang yang dipercaya. Kalau kamu punya sahabat, punya tempat untuk cerita, entah itu keluarga kamu sekalipun, boleh untuk kamu bisa mencurahkan. Kadang kita gak selalu butuh solusi ya, teman Pro 2. Cukup didengarkan aja udah bikin hati kita tuh lega. Kita tuh cuma butuh orang yang bisa mendengarkan curhatan kita aja sebenarnya. Kemudian istirahat tanpa merasa bersalah. Lagi-lagi teman Pro 2, kita harus menyadari kalau capek itu wajar. Dan tubuh kita itu serta juga pikiran kita itu butuh jeda. Jadi luangkan waktu untuk tidur yang cukup, santai sebentar, atau melakukan hal yang kamu suka, teman Pro 2. Gak apa-apa, teman Pro 2. Jadi selagi itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat kamu happy, maka lakukan aja. Termasuk salah satunya istirahat. Jangan disepelekan loh, teman Pro 2, bahwa istirahat itu juga bisa jadi salah satu cara kita untuk mengembalikan semangat kita, mengembalikan mood kita. Jadi jangan sampai ngerasa bersalah gitu ketika kamu udah tidur dengan waktu yang lumayan lama sebagai cara kamu untuk recharge energi. Gak apa-apa, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu merasa waktu itu udah terbuang sia-sia. Ya, ada kalanya teman Pro 2 harus dituntut untuk produktif, apalagi anak muda. Tapi kamu juga harus memberikan waktu untuk fisik kamu, bahkan juga pikiran kamu beristirahat. Kemudian poin yang selanjutnya, kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Kadang kita gak bisa menutup mata ya, bahwa ada beberapa pencapaian-pencapaian orang lain yang justru itu terlihat sekali gitu. Tapi di sisi lain, teman Pro 2, boleh apresiasi, boleh mendukung, boleh memberikan semangat juga. Tapi jangan sampai itu adalah cara kamu akhirnya untuk membandingkan kepada diri kamu sendiri, teman Pro 2. Karena setiap orang itu punya perjuangan dan waktunya masing-masing. Jadi fokusnya sama proses diri kita sendiri aja, supaya pikiran kita itu juga gak berat. Ketika orang lain sudah mencapai lebih dari kita, ya gak apa-apa. Kita memberikan semangat aja, memberikan apresiasi, bahkan juga dukungan. Kalau toh mungkin dari pencapaian mereka ada hal-hal yang bisa kita contoh untuk kemajuan diri kita, itu lakukan, teman Pro 2. Tapi bukan lantas teman Pro 2 harus sama seperti dia, harus sebanding. Tidak ya, teman Pro 2, karena pasti kerja kerasnya juga berbeda, hasilnya pun juga berbeda, prosesnya pun juga berbeda. Pastinya masih ada lagi untuk tips-tips selanjutnya yang bakal aku share di ruang dengar kamu, biar kamu juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Barangkali kamu udah sering banget merasakan lelah dengan banyaknya aktivitas, banyaknya kegiatan-kegiatan yang bikin kamu padet banget ya, sampai terkuras energi bahkan juga pikiran kamu. Cara untuk menangkal yang namanya kelelahan dari beban pikiran atau banyak hal lainnya, teman Pro 2, dengan mengikuti beberapa cara yang bakal aku share lagi sesaat lagi. Tentunya kita masih di Jaga Malam.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Balik lagi teman pro 2, kita masih di Jakyo Malam, masih membahas soal tips selanjutnya ya. Bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi hari yang melelahkan. Oke, kalau tadi ada beberapa poin seperti jangan memendam semuanya sendiri, istirahat tanpa merasa bersalah, kurangi membandingkan diri dengan orang lain, yang selanjutnya adalah cari hal kecil yang bisa bikin mood jadi naik. Jadi teman pro 2, kamu bisa dengerin lagu favorit kamu ataupun me time versi kamu seperti apa, ngobrol dengan teman ataupun juga masih bisa dengan cara menikmati suasana di sekitar lingkungan kamu teman pro 2. Hal sederhana kadang bisa menjadi cara yang paling ampuh untuk membalikkan semangat kita. Kemudian belajar untuk mengucap syukur dari hal kecil. Jadi walaupun hari kamu terasa kayak berat banget, tapi coba lihat hal baik yang masih dimiliki. Rasa syukur bisa membantu kita ataupun pikiran kita menjadi lebih tenang dan gak terlalu terbebani. Jadi kalaupun kamu juga sudah merasa cukup, merasa bersyukur, pasti hal-hal kecil yang kita dapatkan pun juga sudah merasa pikiran kita itu bisa lebih tenang, merasa cukup gitu teman pro 2. Kemudian jangan memaksakan diri terlalu keras, karena setiap orang itu pasti punya kemampuannya masing-masing, punya batasnya masing-masing. Produktif itu penting, tapi kesehatan fisik serta juga mental itu harus dijaga. Kenali batas kemampuan diri kamu supaya gak mudah lelah. Dan apalagi yang satu nih, yang mungkin sering banget teman pro 2 merasakan, yaitu adalah soal overthinking. Terutamanya overthinking tuh ada yang setiap waktu ya, bahkan juga ketika malam hari. Kalau pikiran kamu mulai terasa penuh, coba alihkan dengan kegiatan positif. Entah itu ada beberapa hobi yang bisa kamu jalankan untuk mengubah beberapa hal-hal negatif sebelumnya yang membuat kamu overthinking. Kamu bisa asah kemampuan kamu dari membaca, mendengarkan lagu, ataupun juga menulis isi hati kamu lewat sebuah tulisan ataupun sebuah karya tulis. Jadi itu ya teman pro 2, jangan lagi teman pro 2 merasa bahwa hari ini berat hingga membuat kamu putus asa. Kadang hidup itu memang melelahkan, banyak hal yang harus dipikirkan, dijalani, atau bahkan dipendam sendiri. Tapi dari obrolan malam ini, kita juga belajar nih teman pro 2, ternyata hal-hal kecil bisa jadi alasan besar untuk tetap bertahan, dan perhatian sederhana, waktu istirahat, keluarga, sahabat, atau momen tenang yang membuat diri kita sendiri ini ternyata juga bisa punya arti yang lebih luar biasa. Jadi buat kamu teman pro 2 yang hari ini lagi capek, habis ngejalani aktivitas, ngejalani hidup, jangan lupa kasih ruang untuk diri kamu sendiri, bernafas, menghargai setiap langkah kecil yang sudah berhasil kita lewati, karena seberat apapun hari ini, hidup tetap berlanjut lagi. Hidup harus tetap berjalan lagi, dan kita pun juga masih punya kesempatan untuk lebih kuat di hari esok. Tetap semangat teman pro 2, jaga kesehatan, dan terima kasih ya buat tadi yang udah kirimin cerita kamu ataupun curhatan kamu seputar topik kita di malam hari ini. Semoga jadi salah satu ini pesan ya buat kamu, bisa jadi salah satu semangat juga biar kamu gak gampang putus asa. Tentunya ada lagi untuk beberapa single selanjutnya nih teman pro 2, menemani aktivitas malam hari kamu ataupun menikmati waktu istirahat kamu. Kita masih di Jaga Malam.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

Teman Produce sesaat lagi menemani waktu santai kamu di malam hari ini dan juga waktu istirahat kamu. Tentunya bisa kamu nikmati ragam lagu-lagu yang tentunya akan hadir di ruang dengar kamu lepas dari jam 11 malam di Jazz Music. Tetap di sini aja di 89,5 FM Produce RRI Jember, teman terbaik kamu.

sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.
1: Bye. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Tuntas Sudah, kebersamaan Program 2 RRI Jember Mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 16 Mei 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Grasiar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, kita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2392. Ini menunjukkan bahwa apa yang tampak sebagai kenikmatan di dunia ini mungkin justru menjadi belenggu bagi kehidupan akhirat seseorang. Di sisi lain, orang yang terlihat mengalami kesulitan dan cobaan di dunia ini bisa jadi justru berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan dan kesulitan seringkali menjadi cara Allah Ta'ala untuk menguji dan menyucikan hambanya, sekaligus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita semua bisa melewati ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum.

Dan ada tiga kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Lewandowski tinggalkan Barcelona, akhiri petualangan di Camp Nou. Informasi yang kedua, gelegar PLN Mobile 2026 berikan hadiah ribuan unit kendaraan listrik. Informasi yang terakhir, pameran bonsai di Situ Bondo, pesertanya dari Malaysia. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Robert Lewandowski dipastikan akan meninggalkan Barcelona pada akhir musim La Liga 2025-2026. Kabar tersebut telah dikonfirmasi resmi oleh klub teman Pro 2. Striker asal Polandia itu akan mengakhiri kontraknya pada Agustus mendatang. Saat usianya genap 38 tahun, Lewandowski bergabung dengan Barcelona pada 2022 di tengah kondisi keuangan klub yang sedang sulit. Kehadiran Lewandowski itu menjadi salah satu faktor penting kebangkitan Barcelona. Dia turut membantu klub meraih 4 gelar La Liga dan 1 trofi Copa del Rey, teman Pro 2. Selama memperkuat Barcelona, Lewandowski mencatatkan 119 gol dari 191 pertandingan sejak bergabung pada 2022, dan catatan tersebut menunjukkan kontribusinya yang besar di lini depan Blaugrana, teman Pro 2. Informasi yang selanjutnya, teman Pro 2, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN meluncurkan program loyalty gelegar PLN Mobile 2026 bagi seluruh pengguna aplikasi. Inisiatif tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pelanggan yang aktif menggunakan berbagai fitur layanan digital, teman Pro 2. Program ini berlangsung pada 1 Mei 2026 hingga 31 Desember 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan promosi ini bertujuan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam memanfaatkan ekosistem digital kelistrikan secara lebih optimal. Direktur Retail Adaniaga PLN Adi Prianto menjelaskan pengembangan aplikasi tersebut dilakukan agar layanan perusahaan semakin memudahkan masyarakat luas. Inovasi digital terus dilakukan untuk memastikan pengalaman layanan yang jauh lebih mudah, cepat, dan juga praktis, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Polres Situ Bondo, Jawa Timur menggelar kontes dan pameran bonsai nasional Kapolres Cup 2026 di Alun-Alun Situ Bondo pada Sabtu 16 Mei 2026. Kapolres Situ Bondo AKBP Bayu Anwar Sidiki mengatakan pameran bonsai digelar dalam rangka menyebut Hari Bayangkara, menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Tercatat ada sekitar 700 pohon bonsai dan dari berbagai jenis yang ikut dalam pameran bonsai nasional. Suasana alun-alun Situ Bondo seketika diserbu warga pecinta bonsai. Peserta berasal dari berbagai daerah daerah di Jawa Timur. Ada juga yang dari Bali, Madura, Kalimantan Selatan hingga Malaysia. Ajang ini menjadi salah satu event bonsai terbesar yang pernah digelar di Kabupaten Situ Bondo, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Ya kan, hari Minggu, wah Minggu ini hari yang paling menyenangkan ya, cuma berdua karena di hari Minggu tuh kita memang hari keluarga sih, tapi kayaknya memang mulai dari hari Kamis ya, Kamis cuma Sabtu Minggu udah libur teman berdua, dan sekarang tuh kita menikmati libur terakhir kita di minggu ini gitu ya. Wah, long weekend teman berdua. Langsung aja deh, pagi hari ini aku bakal puterin lagu-lagu yang enak teman berdua, bakal puterin lagu yang enak, lalu bakalan kasih informasi-informasi yang seru juga di Spada. Selamat pagi teman pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Ya, seperti yang barusan kita dengerin teman pro 2 itu kan, oh, lagunya enak banget. Lagunya udah ini sih apa namanya, udah agak sedikit lama, tapi lagu ini sampai sekarang nih teman pro 2 masih banyak di request. Udah deh, siapin kopi, siapin yang mau sarapan-sarapan teman bro 2, karena ini juga udah jam 6 ya. Dan aku mau ucapin selamat beraktivitas aja untuk kamu semuanya di pagi hari ini teman bro 2. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang menyenangkan untuk kita semuanya. Tetap barengan aku Ewin Ramadan sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
3: Kita kasih tahu cinta.
4: Men, buat apa ya?
5: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief, assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
8: Depan tuh maitat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
10: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita lanjut ya teman berdua untuk mengawali informasi pada pagi hari ini. Aku bakalan share ke kamu semuanya adalah informasi mengenai perakiran cuaca. Tentunya aku bakalan share perakiran cuaca untuk daerah Tapal Kuda ya, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan juga Situbondo teman berdua. Kita mulai dari Lumajang dulu. Untuk Lumajang, diperkirakan cuacanya udara kabur teman Pro 2 dengan intensitas suhunya kisaran 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sementara itu untuk Jember dan Banyuwangi dan juga Situbondo, diperkirakan cuacanya hujan ringan dengan intensitas suhu kisaran 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu untuk Bondowoso diperkirakan cuacanya udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Kalau misalkan perkiraan cuaca udah rata-rata hujan ringan teman Pro 2, kayaknya kamu juga harus segera siap siaga membawa mantel biar gak kehujanan deh teman berdua ya. Yuk disiapin dulu mantelnya teman berdua biar aktivitas kita menjadi aman ya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, Adek, Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah jam 6:30, teman bro dua ya. Waduh, waktunya kita cek-cek jalan raya. Kira-kira jam-jam segini ini di daerah-daerah di Jember itu kayak gimana ya? Coba deh, aku mulai untuk cek-cek. Apakah di jam-jam 6:30, jam-jam segini teman pro 2 ini udah jalan udah macet ya. Kita mulai dari daerah depan RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan. Ya, ini udah macet dari segala arah teman pro 2 ya. Jadi intensitas kendaraan ataupun aktivitas pagi hari ini mungkin cukup padat di daerah Jalan Lejen Panjaitan, sehingga membuat jalannya itu agak sedikit padat teman bro dua. Dan kepadatan itu sampai ada di daerah ini, lampu merah Geladak Kembar teman bro dua ya. Di sini udah menunjukkan kepadatan. Lampu merah Jalan Lejen Suprapto juga menunjukkan kepadatan teman pro 2. Coba kita balik ke daerah, belok ke daerah Trunojoyo, masih aman Trunojoyo ya. Sampai dengan di daerah Jalan Kahasidik teman pro 2. Di Jalan Kahasidik ini bisa dibilang ramai lancar ya. Enggak yang macet gimana gitu, tapi ramai lancar teman pro 2. Sementara itu daerah Gajah Mada ini semuanya aman sampai di daerah Mangli ya. Perempatan Mangli teman pro 2. Ini seperti biasa kalau pagi ini emang di sana itu macet ya, ataupun padat banget kendaraan di pagi hari. Biasanya teman pro 2, karena kan di sana juga jalur provinsi, banyak kendaraan-kendaraan besar ya, seperti truk ataupun bis teman pro 2 itu ada di sana. Lewat, maksudnya melintasi jalan itu teman pro 2. Kita balik lagi aja deh ke daerah Alun-Alun. Nah, di daerah Alun-Alun teman pro 2 ini udah padat ya, karena ya kamu tahulah teman pro 2 untuk hari Minggu kan ada Car Free Day biasanya di Alun-Alun ya. Sampai di daerah Jalan PB Sudirman teman pro 2 ini juga macet atau menunjukkan kepadatan yang wow gitu ya, kepadatan yang luar biasa, karena di sini warnanya itu bukan merah lagi, tapi merahnya itu merah-merah marun teman pro 2. Titik macet selanjutnya ini ada di daerah, atau titik kepadatan selanjutnya ini ada di daerah ini, Mastrip teman pro 2, seperti biasa gitu ya, di daerah pertigaan Biostek Mastrip, lalu di daerah Bundaran DPR teman pro 2 ini juga menunjukkan kepadatan. Tapi aku mau wanti-wanti untuk kamu semuanya teman pro 2 ya, karena kan jalanan memang lagi padat-padatnya ya, usahakan jangan sampai kalian berkendara tidak menggunakan helm, berkendara tidak menggunakan seat belt teman pro 2, karena itu sebagai bentuk atau upaya kamu agar bisa safety gitu ya. Dan kita memang harus mengutamakan keselamatan teman pro 2.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 setiap hari ya, setiap tanggal di tiap harinya itu punya sejarah tersendiri Teman Pro 2, dan kita itu bisa mempelajari itu semuanya karena semuanya itu tercatat gitu ya. Sejarah-sejarah yang pernah terjadi itu tercatat Teman Pro 2. Ayo deh coba kita ulik ya untuk sejarah yang pernah terjadi di tanggal 17 Mei ini seperti apa Teman Pro 2. Dan tentunya Ewin nguliknya ini gak cuma dari Indonesia ataupun dari lokal aja Teman Pro 2, kita globalin ya Teman Pro 2. Kita cari tahu sejarah-sejarah yang pernah terjadi di dunia ini di tanggal 17 Mei. Untuk tahun 1809, ini ada Napoleon Bonaparte yang memerintahkan pasukannya untuk menginvasi negara-negara kepausan. Invasi itu dimaksud untuk menjadikan negara-negara kepausan itu sebagai bagian dari kekaisaran Perancis Teman Pro 2. Lalu di tahun 1869, ini ada pasukan kekaisaran Jepang yang mengalahkan sisa-sisa pasukan Kesogunan Tokugawa dalam pertempuran Hakodate Teman Pro 2. Kemenangan pasukan kekaisaran Jepang itu sekaligus menjadi tanda berakhirnya perang Boshin yang sudah berlangsung lebih dari setahun Teman Pro 2. Kita lanjut lagi di tahun 1900-an nih Teman Pro 2 ya. Di tahun 1990 ada Majelis Umum World Health Organization atau WHO menghapus Teman Pro 2 hal-hal yang menyimpang ya. Dalam hal ini adalah homoseksual daftar penyakit kejiwaan, dari daftar penyakit kejiwaan. Jadi homoseksual ini adalah rasa ketertarikan seseorang kepada orang lain dari jenis kelamin yang sama Teman Pro 2. Dan ini wah jangan sampai terjadi ya. Selanjutnya yang terakhir ini di tahun 1990 ada demonstrasi besar-besaran di Thailand demi menggulingkan Perdana Menteri Suchida Kraprayon. Dimulai di Bangkok ya, demonstrasi itu berlangsung selama 3 hari dan menyebabkan 50 orang kehilangan nyawa dan ratusan korban luka. Lebih dari 3.500 yang mengikuti demonstrasi juga ditangkap pihak militer Teman Pro 2.